0: Liktua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko ini.

0: informasi yang dapat insan mesra ikuti untuk hari ini.
1: Rapat dengar pendapat di DPRD Parepare. Pimpinan Dewan Pasambadang dukung program makan bergizi gratis.
2: Saya dibelakan sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa? Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Di sini ada pegawai MBG di sini kerja di MBG.
1: Komisi 3 DPRD Kota Parepare soroti penyelewengan BBM dan LPG bakal panggil SPM Pertamina hingga agen.
3: Sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU. Yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Jelas kalau oknum yang ada di SPBU itu pegang barcode lalu kemudian menjual kepada konsumen ini, terutama yang beli solar baru jual kembali, ini kan karena dampak dari harga BBM yang terlalu tinggi sekarang ini kan.
1: Resmi grand opening di Parepare, Alak Pok Mak Gau bawa misi perkenalkan kuliner Bugis ke kancah internasional.
4: Beliau ternyata beliau asli orang Parepare. Tamat sekolah di SMA Negeri 2, beliau merantau ke Jakarta, ya. Betul Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa. Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih.
1: Kawal kualitas makan bergizi gratis, Gapimdi Parepare buka pengaduan dan kritik untuk warga.
5: Khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik, undang diberi masukan, supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare. Itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk
0: Isan
5: bagaimana
0: mengawal. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
5: Baik secara kualitas maupun
1: Insan Mesra, dua pimpinan DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan dukungan penuh 1000% terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka berjanji akan mengawal langsung inspirasi warga hingga ke tingkat pusat. Suasana haru sekaligus penuh optimisme mewarnai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Parepare Senin kemarin di hadapan ratusan emak-emak dan relawan dapur. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Gerindra, Muhammad Yusuf Lapana, menyatakan siap pasang badan. Ia menekankan bahwa program gagasan Presiden Prabowo ini terbukti menghidupkan ekonomi keluarga prasejahtera dan kaum janda di Parepare lewat lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
6: MBG ini bisa menghidupi para janda-janda, Pak. Ada beberapa yang MBG saya. Pak, tolong Pak. Kita harus DPR ini berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan program MBG ini, Pak, tetap lanjut. Kenapa, Pak? Saya ini Pak, dia bilang, saya ini janda Pak. Dengan adanya program BG ini Pak, saya mendapatkan pekerjaan. Saya bisa membiayai anak-anak saya, membiayai saya sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi betul-betul MBG ini adalah sangat membantu dan menghidupkan roda perekonomian masyarakat Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, kami Gerindra ini tidak usah kita khawatirkan Gerindra. Kami adalah garda yang paling terdepan untuk mendukung setiap program-program strategis Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah saya sebagai kader Gerindra yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua aspirasi Bapak Ibu ini. Dan insya Allah Pak Ketua izin kalau nanti ini kami Gerindra minta izin untuk ke Jakarta menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Kementerian, ke Mensesnek dan BGN dan DPRI kami Pak. Dan insya Allah kalau perlu Pak, kami akan langsung temui Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat Kota Parepare yang mendukung program Pak Prabowo.
1: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare dari politisi Nasdem, Juti Ese, juga memberikan pembelaan mutlak. Namun ia memberikan catatan kritis agar seluruh karyawan dapur ikut mengawasi menu harian sekolah agar tidak ada celah bagi oknum pengelola untuk mengurangi timbangan atau mencari keuntungan pribadi secara sepihak.
2: Seandainya bukan tugas konstitusi, saya tidak duduk di sini. Saya di belakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa, saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Kita sebagai karyawan, bagaimana ini isi menu-menu dari MBG ini kita juga mengawasi. Jangan hanya oknum dari punya dapur yang menjadi keuntungan. Benar tidak? Kan kasihan kita hanya misalnya walaupun ini tugas daripada kepala SPPG ya untuk menentukan menu hari ini, menu besok, tetapi kita sebagai karyawan ya tentu kita juga punya tugas untuk bagaimana mengawasi apa yang kita mau sajikan supaya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa tercapai.
1: DPRD Kota Parepare berkomitmen menjaga transparansi pelaksanaan program ini secara lintas fraksi demi menyokong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Insan Mesra, kelangkaan BBM subsidi dan gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat Kota Parepare menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Usai menggelar RDP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrang Handani mengatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
3: Jadi kesimpulan sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU. Yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Harapkan dulu kepada SPBU masing-masing untuk mengawasi internal. Tadi kan kita sudah dapatkan informasi ternyata ada SPBU yang memang sudah memecat semua karena itu tadi ada permainan di dalam. Ini kan yang merusak. Satu sistem merusak. Seandainya karena ada jaminan dari Pertamina bahwa suplai sebenarnya itu cukup.
7: Kalau datanya sendiri,
3: kalau data sendiri ya. Ini tadi kita sudah punya data kalau khusus untuk biosolar yang harga 6.800 itu tadi untuk 7 SPBU di Parepare itu ini sekitar 112 kiloliter. Ya, dan ini memang Pertamina sudah survei bahwa ini kebutuhan. Tapi masalahnya ini sampai tidak ke masyarakat. Apakah ada oknum lain yang mempergunakan kesempatan untuk menggunakan salah ini termasuk solar. Dia solar kan yang kalau harga solar industri sampai 26.000. Sementara subsidinya 6.800. Ini kan pasti kalau yang Pertalite itu dengan Pertamas kayaknya tidak terlalu jauh beda. Sehingga untuk penggunaan ini untuk penyalahgunaan Pertalite ya agak kecil ya.
1: Hamra menambahkan dalam pertemuan mendatang pihaknya akan mengevaluasi secara mendalam tata kelola distribusi BBM dan LPG agar tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. Insan Mesra, kuliner khas Bugis Nasupaleko kini punya wadah baru untuk go internasional dengan diresmikannya rumah makan Paleko Magau di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare pada Senin 29 Juni 2025. Owner Paleko Magau, Reza Pahlawan, mengatakan tekadnya untuk membawa Paleko dikenal hingga ke luar negeri. Ia berharap kuliner Sulawesi Selatan tidak hanya identik dengan Coto Makassar atau Palu Basah saja.
8: Saya pengennya makanan khas kita ini, khas Bugis ini yaitu Paleko, itu bisa diekspor lagi biar orang di luar sana bahkan orang dari luar negeri pun tahu ini tuh makanan, karena jujur ini makanan enak. Jangan orang tahunya itu kalau datang ke Makassar tahunya cuma Coto Makassar, Palu Basah. Saya pengennya Paleko ini juga dikenal.
1: Komitmen Reza yang merupakan putra dari asli Parepare dan mantan perantau Jakarta ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Kehadiran Paleko Magau bukannya soal kuliner, melainkan juga sebagai solusi ekonomi warga.
9: Beliau merantau ke Jakarta, ya, betul Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di Kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih 80 pekerja, ya, sehingga bisa menekan angka pengangguran di Kota Parepare.
1: Rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Bacuki Barat ini kini resmi beroperasi dan diharapkan menjadi ikon kuliner sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Kota Parepare. Insan Mesra demi menjaga mutu dan kualitas program makan bergizi gratis DPD Gapembi Kota Parepare mengajak masyarakat, pihak sekolah hingga ibu hamil untuk tidak ragu melayangkan kritik dan aduan. Kualitas dan ketepatan distribusi program makan bergizi gratis ini menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kota Parepare. Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menegaskan bahwa pihaknya membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya bagi warga jika menemukan adanya penyaluran makanan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan standar. Gapembi berencana merangkul seluruh satuan pelayanan perundangan gizi atau SPPG sekota Parepare agar sistem pengawasan menu harian dapat dievaluasi secara berkala.
5: Kami dari Gapembi tersangat terbuka oleh masyarakat umum, pada umumnya, pada khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik, undang diberi masukan, supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk bagaimana mengawal penyaluran makanan bergizi ini baik secara kualitas maupun dengan kontrol distribusinya.
1: Melalui pengawasan berlapis dan kolaborasi bersama masyarakat ini, Gapembi berharap target investasi kesehatan jangka panjang lewat asupan bergizi di Kota Parepare dapat tercapai tanpa hambatan.
7: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: bateria di tengah gelombang modulasi. Tak akan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
3: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ngore iki ya, lho se. Kan jane resak. Lep pola lu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi. Hari Bayangkari ternyata Bayangkari.
1: Bayangkari makun re itu.
0: Hari Bayangkara. Hari Bayang. Hari Polri. Hari cocok nikah aja lah 1
2: hari
0: Juli.
2: Harimu.
0: Hari Kepolisian Republik Indonesia. Hari lahirnya Polisi Indonesia. Iya. Di mana polisi kita yang bertugas mengayomi, melindungi masyarakat Indonesia untuk hal-hal keamanan, penegakan aturan dan lain sebagainya. Iya. Hari jadi Polri ke
1: 80.
0: Oh iya. Agak nuna. Apa temanya?
1: Bersama Polri Negara Kuat.
0: Bersama Polri Negara Kuat.
1: Ya, ibawana tuh.
0: Iya.
1: Sejarah Kepolisian Republik Indonesia berakar dari era Kerajaan Majapahit.
0: Bah, belalak dah.
1: Melalui pasukan Bayangkara bentukan Patih Gajah Mada.
0: Bah, bela, kau tidak salah.
1: Institusi modern terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum akhirnya resmi berdiri sebagai Kepolisian Nasional yang merdeka pada 19 Agustus 1945.
0: Oh iya. Dan
1: 1 Juni nih.
0: 1 Juli. Jadi tepatnya itu 1 Juli 1946. Itu menetapkan pemerintah Indonesia menetapkan kepolisian berada langsung di bawah Perdana Menteri saat itu, terpisah dari kementerian lain. Maka tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bayangkara setiap tahun. Dan hari ini 1 Juli
1: Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama tanggal 1 Juli 1946.
0: Ya, 46 toh. Cocok nih. Kan kalau berbeda di situ, berbeda di sini, karena Indonesia mencintai namanya perbedaan, dan perbedaan katanya adalah hikmah. Walaupun perbedaan-perbedaan itu membuat pertikaian di sana sini, karena perbedaan antara palsu dengan asli saja, wah, makan tahunan. Dan hari ini pun masih belum jelas asli atau palsu. Nah, ini persoalan asli palsu ya, tidak ada hubungannya dengan ijazah kah, dengan makanan kah, baju kah. Ya, silakan Pak.
1: Asli Umar.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanegari, bangunnya dulu itu bangunnya tuh.
1: Bangunnya.
3: Iya. Yeah. Bangunnya,
1: mape kecerahan apa deh yang kipas aku mati?
3: Ini sama suara ku APW, Pak Mamam.
0: Menengkah? Angkali, angkalinya apa nih, boleh radio?
3: Itu aktif, Pak, biasamu.
0: Sama nih, Pak. Oh, dia itu aktif.
3: Itu aktif.
1: Sama nih, Kak.
0: Iya, dia aktif kita, ya.
1: Taman nih kak?
0: Taman itu?
3: Taman, halo?
0: Halo, ya.
3: Taman nih. Ini mana taman kok PW?
0: Mana kak? Kota Baban yang beli kantong-kantongnya? Ya.
3: Jadi, selamat.
0: Hari jadi.
3: Saya ucapkan hari ulang tahun.
0: Hari jadi.
3: Selamat ulang dari Radio Pemarung ya.
0: Oh, iya. Hari jadi. Hari jadi, Pak Kade.
3: Hari jadi ya. Kepolisian ya.
0: Yang ke?
3: Harus di empo nih.
0: Ke 80.
1: Mega radio nih.
3: Iya, empo nih harus di apa radio ke?
0: Ah, jadi bangun itu punya radio-radio banyak radio, ada radiogram, ada radiologi. Iya.
3: Radio jadi ko ya. Orang ini sudah nenek-nenek kakek-kakek deh.
0: Belum pi.
3: Ya.
0: Ya.
3: Jadi mudah-mudahan kepolisian kita lebih baik ke depan.
0: Amin.
3: Yang hari Jumat peduli itu,
0: hah?
3: Kalau bisa katurun hari Jumat peduli di setiap RW.
0: Oh iya.
1: Jumat curhat senang.
0: Jumat curhat. Iya.
3: Kalau bisa lewat Babin. Operasi ini, Pak Kapolres karena baru ya kan?
0: Belum.
3: Oh, belum.
0: Belum. Tunggu tanggal mainnya.
3: Bisa dia nanti kalau baru datang di setiap kelurahan-kelurahan
0: untuk
3: supaya kita RW tahu betul apa sih yang perlu dibawa ke kepolisian, apa harus terhenti di RW, apa harus terhenti di kelurahan.
0: Iya.
3: Apakah, karena kan ada Babinsa, Babin Kantip.
0: Apakah SKCK bisa di kelurahan?
3: Ya. Jadi maroa-roa sih sedang MBGW kan. Jadi siapapun sebenarnya tidak ada kata niat bahwa MBG itu ditutup.
0: Ada dua ini
3: Bang Teweni, Adi kode usalai ya. Tutup MBG.
0: Jangan.
3: Jadi saya hanya menjalankan misinya obras ya.
0: Waduh, apa? Misinya obras?
3: Iya. Kan misinya itu obras apa yang dilihat?
0: Oh, ya, motonya.
3: Apa yang didengar?
0: Moto.
3: Apa yang dirasakan?
0: Iya, motonya obras.
3: Jadi, iya biasa hari-hari sebelumnya operasi Pak Janggo Pak Mamadeko gagal.
0: Apa itu?
3: Makarami aja itu, makarau kobras turi makariti.
0: Wah, tania.
3: Padahal itu kan hanya motonya obras.
0: Iya, ya obras tepatnya mengeluh pak.
3: Tepatnya
0: mengeluarkan unek-unek.
3: Anggota sendiri, makarai makariti, dia itu jawa kariti.
0: Iya. Istilahnya.
3: Lupa dami.
0: Iya. Bangone, di sini mengeluh.
1: Kembali ke MBG.
0: Iya.
3: Iya, kembali ke MBG.
0: Iya.
3: Bangune. Kami ya, Mas.
0: Bangune.
3: Heeh. Iwan Kelingae.
1: Bangune.
0: Wah.
1: Iya. Bangune, insyaallah teman-teman dari KPMB siap sharing dengan pendengar Radio Mesra.
0: Boleh.
3: Iya. Ini aja melu lanjutkan nih, maksudnya begini. Kita ini di sini sudah puluhan tahun itu ada motonya obras ya.
0: Iya.
3: Apa yang dilihat ya pokoknya apa yang dilihat Deno Patam itu apa Dewi itu
0: dirasakan dan didengar dirasakan
3: dan didengar boleh
0: dirasakan lah
3: kalau yang sedengar
0: ya
3: itu saya bicarakan contoh ada guru itu tiap hari lewat di rumah membawa tempat-tempat makanan
0: ya namanya Pak ini ya.
3: Ya ada tukang galon di rumah dia itu alina macurita
0: ya.
3: Nah ini jadi semua masukan untuk masyarakat, untuk pengelola, dievaluasi. Aja dosi di ipadaki makara wiseng jiwana bangun dia dukung MBG.
0: Nah dukung ya. MBG bangun ini, dukung bangun MBG.
3: Sanroku aja nama wiseng jiwaku.
0: Iya,
1: mendukung
0: ya.
1: Kita tinggalkan dulu itu bangun
0: Iya.
3: Jadi saya mengharap begini. Anggota DPR kemarin saya salut dua anggota DPR kita betul-betul masuk dengan memberikan pencerahan. Malah anggota DPR Dapil Soreang itu malah dibilang memang anggarannya terlalu banyak. Memang ada didengar di masyarakat bahwa ada lemonya lemonya kecut. Begini itu kan itulah perlu kita sampaikan. Jadi saya harap begini Pak Mamang. Ini ya sesenai ketua pemenuhan gizi.
0: Pak Jam siapa? Jam.
1: Pak Wali.
0: Hah?
1: Pak Wali kalau gizi.
0: Kalau gizi Pak Wawali.
3: Iya yang ini diresmikan di Rujap itu.
1: Pak Jumadil.
0: Pak Jumadil.
3: Mau saya begini. Kita ini sebagai apakah mau dibilang pemerhati boleh. Maunya kita ditanya yang mana sebenarnya yang bergizi yang mana itu kan kadang kita hanya anak-anak dikasih. Mohon maaf saya kan punya juga anak sekolah di rumah Pak Man.
0: Saya juga punya ya.
3: Di situ biasanya telur ji, roti, tapi noki ukur makada. Ini karbohidrat sekian harganya. Tapi tidak masuk akal roti sampai disebut 3.000 padahal roti sisa bumi rupiah. Itu kan kita semua itu bukan mengkritisi nih ya, merasakan
1: Nanti bisa dipertanyakan mudah-mudahan Sabtu ini bisa kita hadirkan.
3: Ya, begitu. Jadi kita sampai ini kita mau betul-betul anggaran ini karena memang sudah terjadi musibah yang kita tidak inginkan. Itu kan musibah sudah terjadi di depan mata, kita sudah lihat bahwa musibah ini sudah terjadi.
0: Iya, iya.
3: Walaupun selalu bilang kalau ada bermasalah oknum tangkap, tangkap.
0: Waduh.
3: Iya betul, tetap ditangkap. Tapi kita punya jiwa manusia Indonesia, welaba jadi, misalnya ada di laba.
0: Menangka?
3: Bermanfaat moga untuk generasi ke depan.
0: Iya.
3: Nah, jadi kita mau sharing begini supaya yang menyelenggarakan juga jangan seenaknya, berapa sih harganya satu porsi. Kan biasa engkau pulih Jakarta maka dah 10-5 sebu.
0: Iya.
3: Si Dianana, elah 7 panda 10 menit sebu.
0: Iya.
3: Letih pare-pare, itu sebu mani anak sebu dah.
0: Iya. Selamat, coba ada selamat.
1: Itu kan perlu memang jadi. Kita sepakat, kita
0: menghadirkan.
1: Menghadirkan.
3: Iya, jadi kita di sini diobras. Jangan kita diberikan cerita bahwa kalau kita mengajukan mempunyai perasaan mendengar, mak kritis sih bangone. Bangone berpikiran negatif sih. Jadi apakah kita harus tinggal diam kalau kita rasakan makwe kadangnya?
0: Iya.
3: Apa karena kemarin juga saya dengar materi RT Pak Datu sebu. Apakah dengan 400 kita dilarang mengutarakan dia beras karena gara-gara 400 ribu?
0: Iya.
3: Betko mamang. Maksudnya ya kue pagaji ini karena syukur alhamdulillah sebentar kita pergi ambil 400 ribu.
0: Iya.
3: Apakah itu 400 ribu kita aja nama bicara aja? Wah tidak begitu. Malah kita bicara begini, kemungkinan pemerintah pusat, kalaupun tidak didengar dari pusat, bisa saja ada penyampaian, makwe kadang ke pare-pare.
0: Baba.
3: Karena kalau kita tidak memberikan begini, kan terlanjur bisa saja jalan seperti dulu.
0: Iya.
3: Nah, jadi saya harap kalau kita beda itu acara obras ini, apa dengar, apa dengan opini. Kalau opini itu Pak Mamang, elu-elu mau bicara.
0: Iya, kalau Pak Supi ini teman ketua PGRI, ya.
3: Iya, namun dia bisa persoalannya, namun dia bisa pokoknya nambah banin lo.
0: Iya, barasai.
3: Barasa banin lo. Kalau bangunnya tidak, kalau saya tidak mendengar, tidak perasaan saya tidak merasa begitu, kenapa saya mau masuk di obras?
0: Ya, ada dulu fakta yang didengar dan dirasakan.
1: Betul. Ada hal lain yang mau disampaikan Bang One?
0: Iya.
3: Ini saya mau sampaikan. Jadi, janganlah takut bahwa itu MBG ditutup. Tidak, ini program nasional.
0: Iya, Bang.
3: Program bagus. Hanya saya bilang, sampaikan ini program betul-betul bagus sampai hilirnya. Sampai ke anak yang menikmati, orang hamil yang menikmati.
0: Orang hamil?
3: Karena kita juga nanti di kampung tak itu kalau memang nanti sudah perbaikan ya kita lihat apa betul untuk orang hamil sudah bagus.
0: Iya.
3: Nah, jadi carikan kita bentuk bagaimana nasi itu bagus, berapa jumlah harga di situ.
0: Bah.
3: Karena selama ini selalu bilang ada ikan. Dia nengke aja selama ini si Tony lebih turi mana lebih pandai kan naik.
0: Jangankan ikan Pak, iklan lagi deh gak capuk mana.
3: Dia tuh nengke iklan.
0: Iya, dia tuh kagak ikan. Iya.
3: Nah, jadi saya harap bahwa kita di sini menelpon bukan opini semata ya.
0: Bukan
3: opini.
0: Oke.
3: Kalau opini itu kalau menurut saya, namun yang mbak bawa ini cocok dia, cocok terserah.
0: Iya.
3: Jadi saya selalu berkata yang saya masuk di sini apa yang saya dengar, apa yang saya alami. Dan terakhir, karena ada mahasiswa ini mau datang di RW-nya Bangun ini, ini ada KKN lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi mudah-mudahan mahasiswa ini bisa memberikan pencerahan ke warga Ujung Bulu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak tahu ini ke Peleng.
3: Peleng?
1: Iya.
3: Kalau Kak Manu, ada warga sudah membayar lewat online, tapi dia mau ambil motor, harus ada struknya, jadi saya minta tolong dibikinkan struk.
1: Wah, seluk yang Manu-Manu.
0: Oh, dek. Mana kemampu Manu? Tadi emang belum Manu, jadi ya oke, terima kasih.
3: Mana Manu-Manu, Pak Malo, mencari jodoh.
0: Iya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, jadi memang ada dua.
2: Manu, Pak, Mamang.
0: Iya.
2: Iya, tolong Manu.
0: Reser. Memanu
1: manu. Mana emak kadek? Bangunnya naik emak kadek. Iya. Lo tanya emak kalau kima aku bilang kalau kak manu.
0: Oh, ternyata manu manu. Ya kan memang ada dua ini di Parepare sekarang persoalan SPPG sama SPBU.
2: Ya kalau itu emang manu manu.
0: Iya.
2: Pak Pandi Anu Pak Janggo. Iya. Itu ada buah di balik daun.
0: Hah?
2: Pak lalu letuk.
0: Ada buah.
2: Manu lenyi tay. Madir lo mas pun reyen ya nuwe.
0: Iya iya.
2: Pasin mas kedai di malu masuk manu.
0: Coba nih manuk tongang, manuk manuk mie.
2: Manuk manuk,
0: ini kan manuk manuk
2: nyelok bisa lo
0: iya. Dewe. Tanya manuk tongang.
2: Ya saya kembali.
0: Iya.
2: Itu tadi humor saya kepada anak dah berdua.
0: Iya iya iya iya bunda. Nah,
2: ini saya menukar. Ini kalau mengatakan NBG itu ke 15.000 per box untuk anak-anak. Ya itu kalau saya mungkin katanya di Jakarta 15.000, Makassar bisa 12.000, Parepare bisa 10.000, itu tidak masuk akal bagi saya.
0: Gitu.
2: Kalau memang 10.000 dimakan NDG, harganya, pantasan. Itu tempenya tidak ada rasanya.
0: Tempe?
2: Tempe gorengnya.
0: Oh, berarti kalau
2: tidak ada.
0: Iya.
2: Tempe itu jadi goreng.
0: Berarti kalau ada tempe ya tidak tahu berarti.
2: Bumbunya tidak ada apanya.
0: Tidak tahu kalau tempe. Iya.
2: Hambar makanannya.
0: Oh, hambar.
2: Sedangkan ayamnya ayam goreng tok saja.
0: Iya.
2: Jadi ya boleh kalau 10.000 ya memang boleh.
0: Iya.
2: Boleh sekali. Sudah ayam punya itu orang 2.500 kalau begitu.
0: Begitu.
2: Karena ayam sekarang selama indeks tidak ada, harga ayam menurun. Yang biasanya kita beli 60, sekarang menjadi 45, 50.
0: Iya.
2: Cukup besar sih kalau 50 kita beli.
0: Woi besar mi?
2: Indeks tidak ada.
0: Iya.
2: Lombok tomat itu.
0: Iya.
2: Agak murah ni.
0: Turun nih harganya.
2: Yang saya cerita kepada kami kemarin, sore itu saya pergi belanja, tomat sudah banyak di 5.000, lombok sudah banyak di 5.000, kangkung ada di 5.000 dulu 7.000, lama MBG
0: sudah
2: beroperasi, harga di pasar itu kayak telur.
0: Iya.
2: Di pengecer itu sudah ada 5.003 dulu 2.501 jadi 5.002.
0: Iya.
2: Sekarang ada kemurahan, tetapi saya tidak tahu apakah karena SDG tidak jalan, atau tidak berbelanja, atau memang harganya murah.
0: Iya.
2: Tidak masuk akal macam tomat itu harganya murah, lombok itu masih. Lombok bagus, memang karena musim kemarin itu lombok jadi.
0: Ya,
2: yang lain-lain saya tidak juga anukan. Karena saya tidak pernah mendapatkan makanan MBG. Cuma saya lihat anak-anak bawa MBG, makanannya macam tempenya apanya dia tidak makan.
0: Gitu deh.
2: Dia kembalikan ke rumah. Jadi saya baik. Dek ni juga rasanya ya kalau anak biasa manre. Dek kan manre.
0: Menangka?
2: Apa kalau kita?
0: Iya.
2: Kalau kita masak tempe.
0: Iya.
2: Kalau ya ada bumbu kecap atau bagaimana kek?
0: Okay.
2: Di ya.
0: Bagaimana?
2: Banyak cara. Tapi kalau tomat apa? Tempe itu jadi goreng, tahu itu jadi goreng. Anak tidak positif, anak tidak makan.
0: Tidak makan
2: ni? Tidak ada rasa.
0: Waduh.
2: Jadi kalau harga NBG 10.000 di Parepare kata aja tadi. Onek.
0: Iya.
2: Apa kan 6.000 kah berapa?
0: Iya.
2: Itu pantas rasa dan kualitasnya memang agak sudah di bawah standar. Karena kalau ayam itu kalau nasi kuning itu kalau ayam 10.000 itu tidak sebegitu besar. Pasti dibagi dua itu kalau pahanya. Jadi nasinya juga tidak terlalu banyak. tolong tolong kalau membicarakan EBG ya sebatasnya caranya bicara.
0: Ya.
2: Karena ini program nasional.
0: Ya.
2: Bukan program mainan.
0: Bukan mainan.
2: Program nasional dia.
0: Ya.
2: Itu walaupun Anda tidak mau mendapatkan mendapatkan EBG, melihat EBG, tetap juga karena Bapak Presiden pasti melaksanakan EBG.
0: Bapak Presiden
2: karena dia mau melihat generasi emas di tahun
0: 1945 generasi yang
2: kemungkinan ada juga orang yang tidak dapat generasi emas gitu.
0: Kita berharap generasi punya banyak emas.
2: Banyak emas di Indonesia, cuma di luar negeri.
0: Sebenarnya karena sudah negara emas.
2: Tidak mau perhatikan.
0: Cuma kita
2: produksi itu menjadikan emas itu mahal. Yeah.
0: Kalau begitu kita menginginkan pejabat yang berhati emas.
2: Iya. Ya. Berhati emas itu ya.
0: Ya, itu yang kita harapkan
2: bukan,
0: sekarang.
2: Bukan uangnya, bukan. Emas, dia emas.
0: Ya.
2: Dia berhati emas berarti dia sayang rakyatnya.
0: Ya.
2: Dia membimbing rakyatnya.
0: Ah.
2: Dia menyayangi rakyatnya itu orang yang berhati emas.
0: Dia berempati, dia sayang.
2: Di dalam Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
0: kebijaksanaan,
2: kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan,
2: perwakilan
0: di tingkat DPR
2: kan pemerintah. Jadi pemerintah harus memastikan itu rakyatnya makan atau tidak. Jadi ada rakyat sekarang di Parepare itu tidak makan. Tetapi mungkin ini dalam bulan ini rakyat-rakyat yang miskin itu mendapatkan bansos.
0: Jadi,
2: itu mungkin aja makan lagi kalau ada mendapatkan bansos tidak kekurangan lagi. Jadi jangan membicarakan MBG secara tidak pasti. Yang pasti.
0: Waalaikumsalam. Maksudnya ini Bu Dayani minta kepastian apakah lanjut atau tidak, bermanfaat atau tidak.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat
0: Pak
4: Hari Jadi
0: Polri
4: yang Republik Indonesia yang ke-80.
0: Iya, ke-80.
4: Tentunya harapan kita adanya undang-undang baru ini di institusi kepolisian Pak Janggo.
0: Iya.
4: Merubah dan lebih baik ke depan ya. Institusinya ini.
0: Iya.
4: Kalau tidak salah undang-undangnya undang-undang nomor 5 ya 2026 tentang perubahan undang-undang yang intinya tentang perubahan undang-undangnya yang kemarin itu.
0: Iya.
4: Yang nomor siare ke Pak Janggo.
0: Iya nah.
4: Iya. Dan itu ke opini sih yang pawe Pak Janggo. Sekarang kita jadi opini.
0: Banyak.
4: Tentunya harapan kita ya.
0: Iya.
4: Kepolisian kita ini bisa lebih mengawal keamanan kita, baik keamanan cyber. Karena memang ini perkembangan IT ya, Pak Janggo, Pak Mamang luar biasa ya.
0: Iya.
4: Saya kira ini keamanannya ini yang sangat patut juga ya.
0: Iya.
4: Sisi lain memang keamanan-keamanan fisik yang kelihatan ini memang juga sangat penting.
0: Iya.
4: Ya, kemudian transparansi dan keterbukaannya ini. Betul hebat nih Pak Janggo undang-undang nih memberikan ruang kepada disabilitas.
0: Responsif
4: gender. Semua orang anggota NRO dicama menjadi polisi roh.
0: Iya bisa.
4: Iya. Jadi ada beberapa perubahan dan apa namanya kemajuan daripada. Perubahan apa reformasi di rangka kepolisian Pak Jal.
0: Mudah-mudahan.
4: Oke, kalau bicara kepolisian tewa ngerasa di Pak Marino Pak.
0: Pak Marino. Pangkat Naruh. Bagian humas. Ya.
4: Yang
0: bagian humasnya dari Polres Parepare.
4: Saya dengar pindah ke daerah Palopo ya. Tidak tahu Palopo mana. Apakah Palopo atau Nusa Tenggara apa?
0: Ya.
4: timur kah? Yang jelas dia kan orang Lura ya Pak, yang kalau nggak salah beliau itu. Buka ya. Kata-kata nah, ya. Waktu kita sering pertemuan dengan beliau, polisi katanya itu dimatis Pak. Kita tegas, dibilang keras.
0: Ya.
4: Kita humanis, dibilang lembek.
0: Ya.
4: Serba salah lah kita. Senang ya, itulah dinamikanya itu komandan. Tapi ya, sepanjang berjalan dengan aturan, saya kira itu yang top itu ya. Karena berjalan dengan aturan ya pasti ada dasar undang-undang yang backing ketika dianggap melanggar HAM lah, melanggar apa lah.
0: Ya,
4: itulah maka Kak Cocok toh ya itu tersang itu. Kita tegas dibilang keras, kita humanis dibilang lembek ya.
0: Ya nah,
4: itulah dinamika yang dihadapi kepolisian Pak yang
0: tidak bergerak dibilang impoten. Iya.
4: Iya.
0: Ada
4: yang kedua.
0: Iya.
4: Harapan saya sebenarnya ini masalah ungkap MBG sudah selesai karena sudah dibahas kemarin.
0: Iya.
4: Dua DPRD kita ini Pak Ketua Komisi 1 dan Pak Andi ya. Dari sore yang ya, sambung ngopi anggota.
0: Bah.
4: Ya harapan kita ini masalah sudah selesai. Ya sudah diberikan jawaban, sudah dikasih klarifikasi. Tapi kok masih diangkat-angkat ya? Dikira didiskriminasi atau apalah ya?
0: Tidak.
4: Saya begini Pak.
0: Semuanya bagus ya.
4: Kalau itu yang kita artinya saya meluruskan juga kalau hal itu. Makanya barangkali kalau kita beropini atau beratensi di sini, ya jangan juga lah mengundang orang beratensi lain seperti itu. Karena semua kita apa yang dirasakan, apa yang kita dengar, acuannya kita berbicara di sini. Tidak ada orang tidak beracuan itu Pak. Semua acuan orang di sini berbicara apa yang dia dengar, apa dia rasa, apa yang dia lihat, terkecuali aliran Nairo.
0: Ya.
1: Pak Umar.
4: Iya. Pak Umar. Ya, suara tak masuk Pak Janggo.
0: Ada.
4: Jadi saya kira begini Pak Janggo.
1: Pak Umar.
4: Ya.
1: Pesannya Pak Kamal. Jangki je baper.
4: Jangki baper. Yang kedua Pak. Saya kira mengkritisi tidak boleh. Saya kira tidak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Tetapi kita lihat posisikan diri juga lah di situ Pak. Iya, saya bukan melarang RTRW mengkritisi, tetapi mengkritisi yang memberikan bentuk-bentuk edukasi lah ya. Dalam artian kalau bisa fasilitator lah dalam suatu masalah. Itu yang saya tidak senang itu mendengar bahwa saya tidak pro dan saya tidak kontra, tetapi kekurangannya hampir 90% yang diungkap Pak Janggo. Berarti apa ini? Mohon maaf saya katakan bahwa saya agak kritik sedikit karena saya anggap bahwa ini bukan lagi mengkritisi tetapi memprovokasi Pak. Terus terang saya katakan seperti itu. Iya, sudah ada unsur memprovokasi apalagi ini barang sudah ditangani oleh DPRD dari serapan-serapan masukan dari adik-adik mahasiswa. Masukan-masukan dari pengelola SPPG, dalam hal ini relawan. Jadi kalau kita di sini masih mau angkat-angkat yang ini, yang kekurangannya yang dominan, di sisi lain Anda ini adalah tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan. Ini kan perlu dipertanyakan ketokohan Anda ini Pak.
1: Ya, Pak Umar.
4: Iya, bukan kami lagi
1: boleh ke masalah lain, Pak Umar.
4: Bukan ini hanya
1: Pak Umar.
4: Saya enggak memprovokasi sudah ya, ini Pak okay, kalau okay, seperti itu.
1: Oke, okay, anggaplah sampai di situ saja boleh masalah sekiranya lain.
4: Itu Pak ya. Jadi mohon maaf ini maaf, karena ya, saya kira kemarin sudah diberikan penjelasan bahwa kita ada anggaran ini ada.
1: Iya.
4: Sudah ditindaklanjuti oleh Dewan DPRD. Jadi saya kira itu ya, Pak Janggo.
1: Iya.
4: Masalah yang kita hadapi yang terakhir Pak Janggo, semua kita sebenarnya prihatin melihat negara kita ini NKRI ini adalah dianggap suatu kapal, Pak Im. Kita semua adalah penumpangnya, pemerintah adalah nakodanya, DPRD, yudikatif itu adalah perangkat-perangkatnya di atas, Pak. Sebenarnya kalau kita berdebat di sini, seandainya kapal ini bocor, semua kita tenggelam di dalamnya, itu Pak. Iya. Karena masih opini ya, ini orang wajar beropini. Yang penting atensinya itu atensi tidak menjatuhkan sesuatu. Ini kan kemarin beliau ini atensinya selalu kayak lain-lain atensinya itu. Bunyi-bunyi pandangannya itu. Semua kita prihatin, kita prihatin semua ini, Pak. Itu tadi saya bilang, ibarat kapal kita di atas ini bocor, kalau tenggelam kita tenggelam semua, Pak.
0: Padi ini melibat saya kok
4: baik. Sangat kita perhati Pak Janggo lah butuh bang ke Korea si kapal. NKRI ini kan empat pilar Pak Janggo ya.
1: NKRI agak mati.
4: Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila. Iya. Jadi NKRI ini sudah diakui bahwa wadah negara kesatuan, semua kita prihatin masalah kebocoran lah, masalah korupsi lah, masalah penyalahgunaan, termasuk SPBU yang dibahas oleh ketua komite. Sudah ada indikasi bahwa ada penyalahgunaan barcode misalnya di operator SPBU. Ini perlu ditindaklanjuti karena apa? Semua kita yang kena imbasnya, walaupun ini. Jadi kalau hal ini Pak, semuanya kita ini lihat-lihat ya, memang betul, tetapi sekiranya wakil daripada partai masing-masing kabupaten kota itu Pak betul-betul sudah menyerah, dan Pak Ketua Komisi 1 kemarin sudah bawa, kalau apa ya, saya tergelit sedikit, kata-katanya sedikit boleh, kalau sakit agak sakitlah kita dengar apa yang disampaikan teman-teman ini, tapi ya itulah demokrasi. Tapi jangan juga lah demokrasi kita ini ada unsur-unsur mau bentuk-bentuk provokasi Pak, dengan menyampaikan kekurangan yang berulang-ulang itu dianggap diurai satu-satu. Orang sudah tahu itu semua. Oh, di sini kelemahannya di sini. Orang sudah mengaku bahwa akan dievaluasi, akan baik evaluasi terkait kualitasnya, evaluasi masalah anggarannya, evaluasi terkait sasarannya. Jadi saya kira kita tunggulah bagaimana program ini jalan semua, supaya semua jalan dengan baik. Masyarakat yang penerima manfaat menerima dengan baik, masyarakat yang pekerja di dapur bekerja dengan baik, pelaku usaha yang mendistribusikan barangnya baik, petani hortikultura dan ternak ayam, petelur dan pedaging jalan, dengan catatan anggaran juga tersalurkan dengan baik. Sekiranya itu yang kita harapkan Pak Jawa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Oke. Masukan kita kan kadang juga susah membedakan ini. Kalau narasumber kan sudah jelas itu masukannya.
1: Iya, silakan Pak Haji.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dua cerita ya, kepare-pare SPPG sebuah SPBU. SPPG sih bu, SPBU.
2: Ya, namanya juga aspirasi masyarakat.
0: Aspirasi ya.
2: Ya, apa namanya, kemungkinan ada yang tidak sesuai.
0: Iya, itu sudah
2: prosedur.
0: Sudah lumrah di dunia. Iya.
2: Ya, sudah lumrah. Kursi rumah kursi SPPG.
0: Iya.
2: SPPG ke situ matu lainnya.
0: Ah. Ya. Macam-macam.
2: Itu, begitulah.
0: Iya.
2: Begitulah siklus kehidupan.
0: Ya. Apalagi ini Pak Dokter terkait dengan mendekati 17 Agustus, banyak lagi nanti protes. Kita belum merdeka.
2: Ya, jangan kan mau di belakang.
0: Iya.
2: Persoalan tiang,
0: iya.
2: Bendera.
0: Kan? Iya, iya.
2: Kalau mesti itu. Ya kita sudah harus punya semua lah. Gitu.
0: Iya, iya, betul.
2: Hal yang kecil saja di kita masih banyak yang terlupa.
0: Iya, iya, iya.
2: Apalagi yang besar-besar.
0: Betul, betul.
2: Ya, tapi yang pertama ini.
0: Iya, silakan.
2: Kami mengucapkan selamat Hari Bayangkara ya, yang ke-80.
0: Iya.
2: 1 Juli 2026. Kalau tadi sejarahnya tadi sudah dibacakan Pak Maman dengan Wak Janggo.
0: Iya.
2: Wah, itu sudah istilahnya sangat presisi membacanya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Mantap dengan sejarahnya, kemudian siapa Polri waktu itu dibentuk. Ya, jadi lengkap. Tapi ya kita berharap dengan tema Hari Bayangkara.
0: Iya.
2: 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, iman ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat langsung. Jadi kalau istilahnya itu ya, semoga Polri semakin presisi, semakin mencintai rakyat, semakin pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang profesional, modern dan terpercaya. Kita berharap Polri semakin matang, semakin hebat, semakin bisa melaksanakan tiga fungsinya tadi itu.
0: Iya, bisa menjadi pengayom ya,
2: pengayom dan pelayan masyarakat. Beda dengan di ASN.
0: Iya, iya, iya.
2: ASN itu cuma satu.
0: Pelayan ya.
2: Tugasnya.
0: Iya.
2: Sebagai pelayan.
0: Iya, iya.
2: Itulah bedanya.
0: Iya, itu pun pelayannya kalau juga terbatas. Iya, iya.
2: Nah, kalau di DPR itu dikasih fungsi juga.
0: Iya.
2: Tapi jadi dikasih kewenangan.
0: Ada jadi pelayan dan
2: berdasarkan undang-undang.
0: Iya.
2: Pemerintah daerah dan wali kota dan wakil wali kota, kewenangannya meliputi satu wilayah.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau DPRD cuma diberikan fungsi.
0: Iya.
2: Fungsinya pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi pembuatan perda.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ada yang kita ada yang biasa salah menafsirkan.
0: Iya.
2: Legislasi, kalau dia itu legislasi.
0: Iya, iya.
2: Tapi legislasi yang dimaksud di undang-undang itu dikhususkan pada anggota DPR RI.
0: Iya.
2: Karena anggota DPR RI lah yang membuat undang-undang. Jadi legislasi itu diibaratkan kalau dalam bahasa hukum adalah undang-undang.
0: Iya.
2: Kalau anggota DPR provinsi dan kabupaten kota. Nah,
0: fungsinya
2: itu pembuatan peraturan daerah. Begitu. Hierarki perundang-undangan itu kan mulai dari undang-undang dasar sampai pada akhirnya itu adalah peraturan daerah.
0: Iya, iya.
2: Jadi sudah dibagi-bagi nih. Jadi kalau istilahnya teorinya Montesquieu, bagian kekuasaan itu kan dibagi-bagi.
0: Iya.
2: Supaya tidak ada yang monopoli. Ya, seperti kalau pemerintahan itu eksekutif.
0: Iya.
2: Kalau DPRD pengawasannya itu adalah legislatif.
0: Legislatif.
2: Kalau yang mengawasi kedua-duanya itu yudikatif. Ya, jadi dibagi-bagi supaya tidak ada yang menguasai. Itulah indahnya kalau dibagi-bagi itu kekuasaan, dibagi-bagi pemerintahan.
0: Iya.
2: Orang juga ada yang mengetahui, ada juga yang tidak tahu. Ada juga orang yang tidak tahu tapi tahu sesuatu, tidak ditahu oleh orang yang mengetahui.
0: Iya, iya. Ada dan ada juga yang kita tahu tapi tidak boleh kita keluarkan karena ini di privasi. Iya.
2: Oh iya.
0: Iya, iya betul.
2: Sebenarnya wajib kalau ada yang sifatnya
0: privasi tidak boleh.
2: Ya harus kita jaga.
0: Iya. Apalagi kalau sudah bilang off the record, ya, ya.
2: Ya, kalau kita keluarkan nanti tanpa restu, tanpa persetujuan, nah bisa berdampak hukum.
0: Kena pencemaran. Iya.
2: Kemudian yang kedua, nah, kita juga ucapkan selamat datang kembali jamaah haji Indonesia, khususnya Kota Parepare yang semalam jam 11 jemput Hari Bayangkara ya, yang ke-80 1 Juli 2026. Kalau tadi sejarahnya tadi sudah dibacakan Pak Maman dengan Wak Janggo.
0: Iya. Yeah, yeah.
2: Wah itu sudah istilahnya sangat presisi membacanya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ada yang berulang ya suaranya? Oh ya, terpantul, terpantul. Aman, mi aman.
2: Terpantul ya.

0: Ya, berita gembira Pak Dewan, Pak Dokter, bahwa banyak juga masyarakat religius seluruh Indonesia sekarang sudah mulai mendoakan dan bangkit. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik ke depan dengan keyakinan kita ya, semua.
1: Ya, pokoknya roparin luas taruh.
0: Iya, nah.
1: Ya, tapi ya begitulah juga kondisi dengan perkembangan kondisi global dan demokrasi sekarang ini. Seakan-akan tidak ada lagi batas ya.
0: Iya.
1: Tidak ada lagi batas. Namun di masyarakat kecil di macam tu ni mau bicara politik.
0: Iya, ini yang ditakutkan, yang dibenturkan antara masyarakat dengan masyarakat.
1: Iya. Seakan-akan bukan menganggap kita ini melebihi atau mengetahui sesuatu.
0: Iya.
1: Ada juga yang akhirnya tahu setengah-setengah. Akhirnya beropini.
0: Itu yang bahaya.
1: Itulah yang terbenar.
0: Iya.
1: Sebaiknya ya cari dulu informasinya, cari dulu datanya.
0: Iya.
1: Baru disampaikan.
0: Biar
1: banyak orang. Saring dulu sebelum sharing.
0: Iya.
1: Kan jadi kumakur modelnya itu.
0: Iya, harus palit. Harus palit.
1: Kita bangun.
0: Tabayun.
1: Bisa berjalan dengan baik.
0: Iya, menurut Pak Menteri. Ya, menurut Pak Menteri Pertanian
1: kita,
0: Pak Amran. Ya.
1: Mulai dari bangun tidur, kemudian beraktivitas. Kemudian segala-galanya kita lakukan pada hari itu, kemudian malamnya istirahat lagi dan bangun tidur lagi dan bangun lagi. Itu kan sudah tersistem dengan bagus.
0: Iya.
1: Karena memang siklusnya begitu, sudah ditentukan. Nah, yang persoalan ini kalau sudah ditentukan malam harus tidur, tidak tidur. Itu salah satu itu kalau menurut Andri Tata ceramah ini salah satu bentuk dan syukur semuanya harus tidur ya, tapi tidak tidur. Dimanfaatkan.
0: Tindur Romano.
1: Ada di keko.
0: Sama
1: sih. Ya lebih sama yang mana lirik.
0: Iya.
1: Ketika dikasih rezeki bekerja dan tidak melaksanakan pekerjaan atau ogah-ogahan semuanya.
0: Iya.
1: Seandainya itu berjalan dengan normal. Dia juga agak pesanak kulino. Ya, semuanya. Tapi ya kita juga berbangga dan bersyukur. Mungkin dengan perbedaan-perbedaan ini ya muncul nanti solusi-solusi yang bagus.
0: Karena
1: perbedaan itu katanya menurut Ustaz Tata adalah rahmat.
0: Iya.
1: Kita apa namanya? Mesti kita memang terima dengan bijak. Kita harus menerima segala sesuatunya. Kalau menerima juga sesuatu dengan cocok, jangan juga dengan apa ya? Spontanitas bahwa salah keliru ya diterima saja.
0: Dihargai
1: apa namanya informasi itu. Kemudian nanti kita yang olah,
0: mengolah
1: data, mengolah informasi. Itu bagus juga.
0: Kalau
1: kita bisa mengolah stres kita kan.
0: Wah, luar biasa itu.
1: Mengolah stres kita jadi
0: semuanya
1: akan berdampak baik. Kemudian ini kalau lah stresnya. Ada informasi yang tidak betul. Lantas kita terima, kita juga pasti terimanya dengan tidak betul, tidak benar. Ya muncullah komplik-komplik kan.
0: Saya teringat katanya Pak Menteri Pertanian, Pak Dr. Pak Amran Sulaiman, kita harus tabayun.
1: Ya, bagusnya begitu, tabayun.
0: Ya,
1: tapi memberikan juga informasi yang benar.
0: Yang bermanfaat.
1: Jangan memberikan informasi yang keliru.
0: Kalau
1: umpamanya si cocok ini jaga gaya, ya sudahlah, sudah cukup sampai di situ. Kalau seperti contoh kalau kita berdemokrasi ya. Maaf sedikit ini tambah.
0: Silakan Pak.
1: Ada aspirasi, kemudian ada tanggapan. Tanggapi lagi. Kalau sudah ditanggapi aspirasi itu dan sampai kepada pihak yang berwenang, sudah diterima kemudian diteruskan kepada pihak yang lebih berwenang lagi. Itu sudah dianggap cukup itu. Nanti kita tinggal menerima saja informasinya. Jangan lagi nanti memaksakan sehingga begini ya cukuplah kita menerima sudahlah nanti kita ke persoalan ini.
0: Dan jangan dipelintir pada dewan yang enggak boleh.
1: Pelintir sih.
0: Istilah anggota digoreng.
1: Itu maksudnya cuma saling mengingatkan saja.
0: Iya.
1: Saya juga masih banyak kekurangan.
0: Ya,
1: masih perlu belajar banyak. Masih perlu mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat dari siapapun.
0: Baik.
2: Pak Dewan.
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan belum mau ditutup.
0: Silakan.
2: Ini kan

0: kemarin sudah ketok palu terkait pilkada
1: pemilihan DPR deh.
0: Ya.
1: Ya.
0: Bagaimana mungkin ada pendapat sedikit Pak Dewan?
1: Ada barangkali ada yang pengetahuan.
2: Ya, jadi kalau kita bicara dan mendengarkan berita kemarin,
1: ya.
2: Jadi ada lagi keputusan MK dengan merujuk ke beberapa keputusan sebelumnya,
1: ya.
2: Termasuk keputusan waktu tahun 2024 bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada itu kan dilaksanakan nanti dalam dua tahap.
1: Ya.
2: Nah, pemilu itu presiden, DPR RI dan DPD RI.
1: Ya.
2: Itu dilaksanakan di tahun 2029. Dan pilkada.
1: Ya.
2: Dan pemilu untuk DPR provinsi caleg lah.
1: Ya, ya.
2: Kemudian kabupaten kota dan gubernur dan kepala daerah.
1: Ya.
2: Itu kan nanti di 2031.
1: Ya, ya.
2: Nah, mari kan berkembang wacana bahwa untuk pemilihan pilkada akan diserahkan ke DPRD. Ya, jadi kemarin kita menerima lagi keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa selayaknya untuk demokrasi di Indonesia yang cocok itu adalah pemilihan langsung, sebagaimana yang disebut dalam undang-undang adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi kembalikan lagi. Jadi, kita juga masih menerima, masih mau apa membutuhkan informasi yang jelas kepada petinggi-petinggi kami yang ada di pusat, baik dari kepartaian maupun dari kelembagaan resmi seperti Kemendagri, bagaimana tanggapan pemerintah pusat terkait dengan keputusan MK. Kan ada, ini kan belum, maksudnya kalau sudah final di MK, ini kan nanti tinggal bagaimana pemerintah pusat membaca dan mencermati keputusan itu.
1: Jadi belum fix ini pemilihan wali kota dilakukan oleh anggota DPR Pak Dewan ya? Belum fix ini?
2: Ya kan kalau kita lihat keputusannya, di keputusan MK sebelumnya tahun 2024, itu kan sudah diputuskan bahwa akan mengarah ke DPRD. Ya, dan itu sudah dibahas-bahas di DPR RI melalui revisi undang-undang pemilu.
1: Iya, iya.
2: Nah ini kan sementara berjalan.
1: Kemarin
2: kan kita dengar ada keputusan MK bahwa pemilihan langsung yang dimaksud itu adalah pemilihan dilakukan oleh rakyat, jadi rakyat yang pendolat istilahnya.
1: Nah,
2: ini yang nanti dibaca dan diramu oleh pemerintah, baik melalui Kemendagri, Menteri Dalam anggota RRI untuk membahas ini. Kita tinggal menunggu.
1: Jadi
2: memang keputusan MK begitu atau nanti siapa tahu juga pemerintah mengeluarkan lagi Perpu atau apa.
1: Tapi kan panjang perjalanannya harus menghapus undang-undang lama. Undang-undang lama yang dihapus.
2: Kita menunggu saja, tidak usah risau.
0: Tapi kalau Pak Dewan minta pendapat, kalau secara kepartean sendiri, khususnya di Pare-Pare sendiri ini bagaimana Pak Dewan? Mungkin dari Gerindra misalnya.
2: Kalau Partai Gerindra mau pemilihan langsung tidak ada masalah, pemilihan ke DPRD juga tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah juga ya.
2: Ya, tidak ada masalah. Jadi yang jelasnya pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, tapi kami yang berada di daerah tetap menunggu. Jadi bagaimana pembacaan dan penelaan oleh pemerintah pusat bersama dengan anggota DPR RI kita yang ada di Jakarta sana.
1: Apapun hasilnya.
2: Keputusannya nanti ya kita tetap. Sambil nawa tanah Partai Gerindra, saya rasa siap. Mau model langsung, atau model pemilihan di DPRD,
1: siap.
2: Partai Gerindra pasti siap untuk melaksanakan itu.
1: Allahu Akbar, mudah-mudahan sukses.
2: Baik. Ya, begitu Pak Mamang.
1: Siap. Makasih.
2: Dan kepada semua pendengar Kompas pada pagi hari ini.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tuh sinetron ya, Pak Jago makada apapun makanannya tetap ikan lele. Warga rata terima nih Pak Dewan kok Pak Jago makan agak mana lagi makanan ini tidak ada makanan Pak Jago ya Pak terakhir kok mang ikan lele. Oke.
3: Halo Pak Jago.
1: Halo.
3: Jadi kita ini lagi bersyukur lah di Pare-Pare ini Pak Mama Pak Jenggo.
1: Apa itu?
3: Oh, tetap mahasiswa dari UNAS angkatan 116.
1: 116.
3: Iya.
1: Jumlah berapa itu?
3: Di Pare-Pare
1: 116.
3: Jadi jumlah 8. Ini Nah, ini yang sedengarinya.
1: Apa itu apa yang dengar?
3: Ternyata di ujung mulu itu masuk di RW saya, jadi saya lagi mencarikan tempat-tempat menginap ya.
1: Oh, jadi, kos-kosan, kos-kosan.
3: Pare-pare.
1: Kos-kosan, kos-kosan.
3: Ya, kos-kosan. Rumah masyarakat juga bisa.
1: Rumah singgah, rumah singgah. Jadi
3: bagaimana kita dengan adik-adik ini bisa memberikan apa yang dia dapat di.
1: Ya, oke, boleh nepak palung ya, saya boleh nepak. Boleh nepak palung ya, saya mega kamar kosong kutu lantai 2.
3: Lantai 3?
1: Iya. Suruh ini lokro.
3: Jadi ya. saya agak terkejut. Dikatakan provokator atau
1: propos
3: saya dengan lapang dada menerima ya, karena selalu mau diperpanjang sebenarnya.
1: Iya terima
3: saya,
1: terima saja, terima
3: membantu pemerintah bukan mau memprovokatori masyarakat.
1: Iya
3: jadi saya begini Pak Bang, mohon maaf,
1: terima dengan lapang dada saja. Iya
3: terima dengan lapang dada itu. Apakah tuduhan, apakah itu. Saya dengan Pak Mamang, dengan almarhum, lama saya menelpon, tidak pernah saya memprovokasi masyarakat selama saya menelpon dia berang.
1: Coba
3: tanya Pak Mamang, saya hanya mengikuti arahan obras, apa yang Anda dengar. Sampai 90%, wah. Kenapa secara 10 menit persen kanjaku dia memprovokasi.
1: Anggap saja 90% diterima, 10% pajaknya.
3: Jadi saya selalu merasa bahwa memberikan apa yang didengar ke pemerintah itu merupakan napas baru yang bisa diterima pemerintah. Jadi kenapa tidak malah anggota DPR kita itu dengan senang menerima ada pro, ada kontra. Itu kan yang dinantikan oleh pemerintah. Jangan kita yang dianggap tokoh, mau ceritanya, bukan berarti mau membeberkan kesalahan, kekurangan pemerintah, tidak.
0: Hanya tapi Bang Unek, memberikan... ada jumlah tak begitu toh?
3: Tidak ada baik.
0: Berarti ini selesai. Berarti selesai ini kumakoti.
3: Ya selesai ini hanya hanya saya dalam dada saya tunggu dulu dalam dada saya 90% mau saya masa mana seandainya mau kunci itu kata-kata bahwa saya mau provokasi masyarakat.
0: Tidak ada jenis tak begitu toh?
1: Iya, tidak ada aman.
0: Kita
1: lanjut ke PSM, PSM.
0: Kita lanjutkan mulai kalah Argentina.
1: Kalah Argentina?
3: Oh iya.
1: Aduh.
3: Dia pun aku Argentina je.
0: Tetap nilai kalah Tanjung Pirde
1: mati. Iya. Tetap.
3: Tanjung Pirde jadi begini.
0: Tapi Belanda mana sekali toh?
3: Mana sekali Belanda?
1: Dulu ni bagaimana? Waktu na
3: Jerman andalaku tu ya Jerman Pajanggo.
1: Saya
3: itu dari mulai mengenal namanya si kulit bundar. Pak, pada tuh cukup Pak. Si itu Pak golok si di penonton kadang banyak komentarnya penontonnya.
0: Lari sih.
3: Dia kadang tidak begini. Saya boleh ini saya cerita ya.
0: Iya, cerita apa? Cerita bola kambak itu
1: di mana bola? Maksudnya bisa ki cerita bola asal jangan mati bola. Asal jangan mati bola.
0: Kalau kambak itu mati kerambol.
1: Jangan mati bola.
3: Jadi ini kok si Jimmy bercerita mati kerambol. Jadi kadang orang mendengar kata-kata saya, pada kasih wajib mati kerambol. Jadi kadang yang mana itu sebenarnya baper yang begini dia. Jadi itu pemain bola kadang kita pernah alami. Tapi ada penonton tidak pernah, biasa itu lebih sengit anunya protesnya. Bang anu. Padahal kuatannya aja mirip sama tuh. Jadi memang kata orang penonton lebih pintar dari pemain.
0: Iya, begitu memang.
3: Begitu memang kan?
0: Iya.
3: Nah, jadi
0: karena kenapa? Karena kenapa Bang One? Penonton bisa melihat sudut lain, posisi lain,
3: sementara
0: pemain yang ada di depannya saja.
1: Bahkan sambil hering.
3: Jadi mari kita berselfon dia saja. Jadi jangan kita bagaimanapun Geobras ini adalah semua orang Pare-Pare.
1: Boleh.
3: Kalau kita mau mengutarakan boleh. Saya harap karena pertanyaan saya begini Pak Janggo, karena biasa kalau pengadilan agama kan?
0: Biasa.
1: Iya.
3: Tolong tanya di sana bagaimana orang kalau cerai tidak punya buku nikah, kawin siri saja.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Iya.
3: Iya kan kawin siri. Tapi statusnya itu di KK kawin tidak tercatat.
0: Iya, kalau kalau nikah siri begitu memang.
1: Iya, kan
3: nikah begitu.
1: Iya.
3: Ada si
1: Saya
3: tidak ada lagi yang tenggar selain capi.
1: Iya, Pak Taruni, Pak Taruni. Berapa ya,
3: jadi, ini orang mau menikah baik. Nah. Tapi tidak bisa dikawal karena statusnya kawin.
1: Iya.
3: Bagaimana ini di pengadilan, orang yang nikah siri tidak punya buku nikah. Apa yang kita bisa tempuh karena harus melalui cerai ini Pak Janggo supaya berubah itu status kawinnya.
1: Iya.
3: Apa di situ saya bisa bawa apa melu kalau pengadil aja.
1: Nikah siri dilihat dulu Pak status jadi, aslinya.
3: Jadi ya kita ke makan dan urus mana si bangone.
1: Ya
3: tindakan atur ya.
1: Tugasnya RW itu untuk warganya. Tugasnya RW bagaimana masyarakatnya itu bisa terhindar dari persoalan fitnah dan pelanggaran aturan.
3: Ya itu.
1: Ya.
3: Jadi kan ada bekerja sama antara Radio Mitra dengan Pengadilan Agama.
1: Iya, Bah.
3: Jadi itu waktu kerja sama di sana agak bersyukur karena diumumkan di Radio Mitra bahwa berpakaian sopan, jangan berpakaian
1: rompi. Itu. Iya. Oke.
3: Jadi pertanyaan kita ini bisa lewat Radio Mitra karena kadang kita datang di sana tidak
1: tepat. Iya.
3: Ujung-ujungnya kita pulang lagi mengurus kiri kanan melalui cuti.
1: Iya.
3: Jadi sekali lagi.
1: Iya, baik.
3: Jadi sekali lagi Pak Janggo, mudah-mudahan ini obras tetap berlangsung dengan sehat dan semua pemikiran sehat jasmani dan rohani.
1: Iya.
3: Kita mau menangkap sesuatu boleh. Jadi yang penting jangan kita menuduh nama seseorang, ya kan? Kalau pekerjaannya boleh, itu RT RW tidak akan boleh dikritiki. Yang penting jabatannya.
1: Iya.
3: Jangan personnya, karena kadang juga ada mengkritiki tidak sebut nama tapi arahnya sudah ke person.
1: Iya.
3: Jadi boleh, Anda kritisi 564, boleh.
1: Iya. Yeah.
3: Karena kita memang tanpa kritikan kita tidak bisa berkembang.
1: Iya.
3: Boleh, Anda perlu pertanyakan bagaimana kinerja. Karena kita juga ini manusia biasa.
1: Iya.
3: Yeah. Yang namanya manusia biasa ya ada kelebihan, ada kekurangan.
1: Iya.
3: Jadi terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa ke mall pelayanan menerima insentif, bisa ke BPD.
1: Iya.
3: Supaya ada yang bisa kita rasakan yang namanya PAD kita.
1: Iya.
3: Kita bersyukur pemerintah sekarang sudah menaikkan.
1: Iya, mengancam apa?
3: Menaikkan insentif kita.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Bukan 3,5, sekarang 400.
1: Iya.
3: Kita selalu merasa bahwa pemerintah kita memperhatikan kita. Jadi setelah kita diperhatikan, ya mari kita memberikan masukan untuk supaya pemerintah bahwa begini, supaya dia bekerja sama dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat Pare-Pare.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak.
0: Telena pacing.
1: Hah?
0: Telena pacing. Berapa obras?
1: Apa itu berapa harganya?
0: Berapa obras?
1: Oh, berapa? Oh iya.
0: Anu kapan mengulik kapaluan mak kopi-kopi?
1: Mak kopi-kopi?
0: Iya.
1: Kak ada panggilan kah?
0: Hah?
1: Ada ke panggilan ngopi hari ini?
0: Pacing.
1: Hah?
0: Pacing.
1: Oke. Di warkop mana?
0: Warkop mana pacing?
1: Ya. Di warkop mana tinggal tunjuk saja.
0: Iya.
1: Ada donatur SPBU.
0: Milu wancar tapa lari.
1: Iya. Ya kita juga Iya, kita juga berharap dari instansi terkait yang persoalan kemarin, baik ke dari SPBU kemudian dari SPBG. Pertamina, ya ini kita berharapkan SPP. Juga ada informasi ya apa?
0: SPP.
1: SPP. Semoga ada bisa diberikan keterangan karena masyarakat juga meminta jawaban. Mana aja jawabannya Pak Jangko? Mana jawabannya? Deji dulu wawancarain aja Pak Jangko ya. Ya, oke lah. Nanti lain kali ke kantor Dek jalan-jalan. Iya, iya, mudah-mudahan bisa clear semua persoalan.
0: Ini, Mamang, SPBG ini.
1: Hah?
0: Jadi, kapan kita bisa ngopi-ngopi? Maka tunggu dulu, sama
1: iya.
0: Pimpinanku.
1: Boleh kita ngopi-ngopi hari ini?
0: Jangan.
1: Oh, jangan hari ini ya.
0: Hari Sabtu.
1: Depo
0: tali studio.
1: Kalau begitu hari Sabtu ya.
0: Hari Sabtu.
1: Dengan
0: wawancara yo.
1: SPBG.
0: Supaya mata nak tanah ini.
1: Oh ya. Akak memang nih. Iya. Begitu. Jadi memang kita di sini untuk mencari informasi ya. Intermeso tadi terkait dengan mengangkat silang gotema cucu si Kapa Pak Jangus si Bapak Maman Rod. Tidak.
0: Demeto tu nano nue.
1: Iya.
0: Kode to mak gola pitu je.
1: Iya.
0: Ini maras ku pikung ke golana.
1: Memang jadi
0: ku dega golana.
1: Mapai. Iya.
0: Namo mile mak tu.
1: Hah?
0: Dia nama ras ku dega gola.
1: Memang. Sangi lo coklat apa itu coklat setengah na tu engkau minggulan ni tambah menjadi silver bla bla bla bla sana iya deh ini palempu
4: oke nih
1: kah depan kamu paling 5 menit
0: pa.
1: Iya masih ada 5 menit
0: jadi 5 menit kamera. 10 lebih 2 menit oke
1: okay. menang kah 10 2 menit 9, oh iya betul 12 menit lagi iya dan memang yang namanya Pare-Pare itu kecil kotanya adem ayem tapi memang kita kalau melihat gejolak persoalan itu ada dan bukan hanya di Pare-Pare kalau persoalan ekonomi hampir seluruh Indonesia apalagi pendidikan kesehatan dan MBG
0: iya
1: begitupun SPBU iya jadi banyak
0: terakhir,
1: hal ya
0: terakhir jolo
1: iya bapak
0: bapak melukam agusip terakhir jolo
4: ayo

0: Anda masih mengikuti obrolan sana-sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Anda masih mengikuti obrolan sana-sini.
7: Mana nak bunda, bundanya Jana?
8: Iya.
7: Hah?
8: Bogor, Maruka, Dik.
7: Maruka? Kok mau dia mau memakau mana? Pemakaui, nasi pemakaui. Ya nanti dilihat lokasinya apakah di pinggir pantai juga boleh. Iya. Kalau hari Sabtu biasanya di bagian wartop.
8: Iya wartop.
7: Iya ya. Wartop sana bisa. Atau di 588 bisa, 828 bisa, ya. 936
8: makanya
7: bisa,
8: buruh,
7: 369
8: nah. Bicara pun ada puru nah.
7: Kenra.
8: Bicara pun ada puru nah.
7: Oh, tapi kan enggak ada beraktivitas dapurnya. Iya, begitu.
8: 959.
7: Iya, 959 boleh. Artinya tinggal 1 menit.
8: Ya, baik. Selamat hari jadi polisi.
7: Polisi ke-80. Yang ke-80.
8: Tetap presisi.
7: Presisi dan kita berharap kepada polisi-polisi muda juga agar tetap semangatnya disemangati. Kepada polisi-polisi yang lebih senior bisa memberikan contoh yang baik kepada junior dan bisa menjadi pengayom, pelindung dan sebagai pelayan masyarakat yang baik. khususnya untuk Kota Parepare, umumnya untuk Indonesia. Hidup polisi. Iya, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insan mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
6: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
9: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
6: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
10: Pesan mesra semangat persatuan dalam keberagaman kembali tunjukkan di Kota Parepare. Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar doa bersama lintas agama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Parepare Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat itu berlangsung di lantai 2 Rumpikom Polres Parepare, Jalangan di Mapatola Soreang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Momen tersebut menjadi ruang kebersamaan para tokoh agama untuk memanjatkan doa demi keamanan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda hadir menyertai kegiatan yang bernuansa religi dan penuh toleransi yang menghadirkan Ketua FKUB Kota Parepare Dr. Andes Haji Senal Arifin bersama para tokoh agama yang mewakili Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Turut hadir Wakapolres Parepare Kompol Saharudin, para pejabat utama Kapolsek Jajaran, Kasat Binmas, serta perwira pertama Polres Parepare lainnya. Rangkaian diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres AKBP Indra Waspada Yuda yang menegaskan bahwa Hari Bhayangkara itu bukan hanya menjadi momen refleksi bagi institusi Polri, tapi juga ajang memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama yang selama ini berperan besar menjaga kerukunan Kota Parepare. Puncak kegiatan diisi dengan doa bersama yang dipanjatkan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing agama. Dalam suasana penuh hikmat, setiap pemuka agama memanjatkan doa sesuai keyakinannya, memohon keselamatan bangsa, kedamaian masyarakat, serta kekuatan bagi seluruh personel Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Lebih dari sekedar rangkaian peringatan Hari Bhayangkara 80, doa bersama lintas agama ini menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tapi juga memerlukan dukungan moral dan spiritual dari seluruh komponen bangsa. Ini menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan ketika seluruh elemen bangsa bersatu dalam doa serta semangat kebersamaan, keamanan dan kedamaian akan menjadi fondasi baik kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan.
6: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
11: Buat elektrikan yang masih bingung caranya bikin apa?
6: Tepat.
11: Buat elektrikan yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile.
12: Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insam Sera. Alhamdulillah untuk hari ini edisi siar kami hari pertama ya di bulan Juni 2026, tepatnya hari Selasa ya. Hadir kembali di ruang dengar Insam Sera semuanya, bukan Selasa ya, itu hari Rabu. Rabu. Ditemani Insam Sera di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Oke, selamat pagi semuanya dan banyak-banyak salam dari yang tengah bertugas pagi

102,8 Musra FM. Kita sudah di pukul 10 lewat 24 menit untuk pagi menjelang siang hari ini. Kebersamaan kita sampai pukul 12 siang hari nanti. Dengan harapan semua yang lagi dengar saat ini tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan lagu-lagu dangdut yang saya hadirkan bisa menambah semangat kerja untuk yang lagi beraktivitas.

102,8 Mesra FM. Sekarang pukul 10 lewat 34 menit Insam Seraya. Masih bareng Mbak Mira di Bliksiar. Untuk pencinta lagu-lagu dangdut, tetap semangat, tetap setia mendengarkan acara ini.

0: Ini dia bahan utamanya, 3 sapi sus
1: 102,8 Mesra FM. Sekarang pukul 10 lewat 40 menit Insam Seraya. Selamat bergabung untuk yang baru saja menemukan frekuensi kami di 102,8 Mesra FM. Masih bersama Mbak Mira di Blik Siar untuk pencinta lagu-lagu dangdut ya. Jadi teringat sama teman-teman lama semuanya. Halo, apa kabar? Tantri Utari, apa kabar Bapak Jitahang? Apa kabar teman-teman yang ada?

pagi menjelang siang hari ini. Satu tembang dari negeri jiran, Malaysia ya. Ini tembang lawas banget. Namun kadang sekarang itu lagu ya kadang dirilis ulang, kemudian dibawa di iramanya juga diubah jadi dangdut. Musik dangdut untuk kita nikmati bersama ya. Masih di 102,8 Mesra FM, perlahan namun pasti meninggalkan kita. Dan kita sambut lagi satu tembang lawas dari Ria Amelia dengan Abang Sayang.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Dan kita ingatkan kepada Insan Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi yahdina ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min azabin alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa aslaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sallallahu al-'azim wa ballagha rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian halnya kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada pengajian sebelumnya kita menjelaskan satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, yang ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Wahai Muhammad, katakanlah, wa kul katakanlah, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah dan kasihilah. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Itu di dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan, dan doa ini sesungguhnya sangat bagus untuk kita baca pada saat kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa yang paling bagus untuk kita baca. Lalu kemudian selanjutnya juga ada salah satu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini berada pada surah berikutnya yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 30, yang digambarkan ketika Rasulullah berkata atau berdoa, Ya Rob, wahai Tuhanku, inna kaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku itu meninggalkan Al-Quran ini. Apa yang bisa kita pahami dari doa ini? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyampaikan dakwah yang dibebankan oleh Allah kepada beliau, ternyata beliau ini diperhadapkan dengan ujian yang begitu berat. Jadi ujiannya Rasulullah sangat berbeda dengan ujian yang kita hadapi, tapi sesungguhnya ujian ini jauh lebih berat. Kuyidi ujiyatta, pada saat sekarang ini diturunkan wabah, diturunkan penyakit, tapi ujiannya Rasulullah ketika itu kaumnya tidak mau mendengar Rasulullah, bahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan bahwa itu tidak benar. Mereka meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sampai-sampai betapa beratnya ujian ini, Rasulullah mengeluh di hadapan Allah, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu meninggalkan apa yang aku bawa ini, ya Allah. Yewe kurangi utiwi nak bokori mana ngi ipuang." Coba bayangkan, ketika kita ini adalah seorang pemimpin yang memiliki power, yang memiliki kekuatan dalam hal kepemimpinan, lalu kemudian memerintahkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu, dan ternyata apa yang kita sampaikan tidak mau didengar oleh orang yang kita sampaikan itu. Di namilo maringkelinga witawi, di namilo makaciri witawi. Sementara misalnya apa yang kita sampaikan ini adalah beban yang harus kita sampaikan, beban yang harus ipaleturing yerotawi ipapahangi witawi nayakia di namilo tarimawi. Bahkan untuk memahami itu mereka tidak mau, betapa terpukulnya ketika itu. Inilah yang dialami oleh Rasulullah. Sampai-sampai digambarkan di dalam riwayat bahwa orang-orang Quraisy al-musyrikun yarung kaima padua aku buang Allah Ta'ala di sisi senemilo maringkalingwi alaina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat sepertinya menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wa qala ar-rasuluh, Allah berfirman, wa qala ar-rasuluh, dan ingatlah ketika Rasul berkata. Ini ayat menghibur Rasulullah. Sebab kenapa? Allah tidak mengatakan wa qala Muhammadun, maka Dewi Muhammad di nama kedama kuru alina puang Allah Ta'ala, tapi Allah mengatakan wa qala Rasulu, dan ingatlah ketika Rasul berkata atau berdoa. Artinya apa? Bukan namanya Rasulullah, bukan namanya Muhammad, bukan predikat Muhammad, bukan subjek Muhammad yang disebut, tapi sesungguhnya yang disebut adalah jabatannya Muhammad sebagai seorang rasul. Yen apakah lebih nampuang Allah Ta'ala laurialina dabita. Beda ketika Allah menyapa nabi-nabi yang lain. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Wa iz qala Yusuf, dan ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata. Langsung disebut namanya, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa Rasulullah tidak mengatakan wa qala Muhammadun, tidak disebutkan namanya Nabi Muhammad, tapi jabatannya sebagai nabi dan rasul, titelnya yang disebutkan sebagai nabi dan rasul. Coba nih garek, misalnya ketika kita ini disebut namanya dan langsung menyebutkan nama dalam kegiatan-kegiatan, mana yang lebih terhormat ketika dalam salah satu acara disebutkan namanya langsung ataukah disebutkan jabatannya? Yang itu biasa dari kongka cara-cara maka Dewi yang terhormat Bapak ini, yang terhormat Bapak ini, agan ni rampe, rampe jabatan lah, lape rampe tu tahun lah. Jadi disebutkan jabatannya, lalu kemudian disebutkan nama di belakangnya, atau yang disebutkan hanya jabatannya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan namanya Nabi, jarang sekali disebutkan namanya Nabi secara langsung, terkecuali kalaupun misalnya disebutkan pasti ada jabatannya di belakang. Wa ma Muhammadun illa rasulun, disebut namanya Muhammadun illa rasulun, itu pui jabatannya sebagai suruna puang Allah Ta'ala. Ede si iram piwi asena, maka yang disebutkan di situ adalah waqala rasulu, maka dewi surui yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul pada saat diuji menyampaikan dakwahnya, lalu kemudian ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik enggan untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Allah menyapa waqala rasuluh, maka dewi nasi surui yang dari itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ittakhadhu hazal qur'ana mahjura, ittakhadhu ay ja'alu, maka dewi patat seriwi ittakhadhu, makna letter-letternya ittakhadhu dalam bahasa Arab artinya mereka mengambil, tapi maka dewi patat seriwi makna ha ja'alu, mereka itu menjadikan. Jadi ibetuwi maka danalawi yaro akurangi, nah ya kia maka danapan cajwi jiwi akurangi mat mahjuro ay matruka nasalawi nak bukori yaro akurangi. Lalu apa yang dimaksud membelakangi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran? Wadzalika annal musyrikina kanu la yasguna lil Qur'an, demikian itu annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik kanu la yasguna lil Qur'an, mereka itu enggan untuk mendengarkan, memperhatikan, wala yasma'unahu, pada-pada mui betuan na ye yasguna wa yasma'una, pada-pada we de namilu maringkelinga we na ye kia, perbedaannya ada yang sekedar mendengar dan ada yang sekedar mendengar dan merenungkan. Ye perlu ipahami na sebab ye ro perintahna akurangi wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu, jika dibacakan Al-Qur'an fastami'u maka dengarkanlah, yariasingi dengarkan dalam konteks penggunaan bahasa istami'u, mendengarkan dalam artian di sini mendengarkan sambil merenungkan. Jadi yang kelinga bawang na yakia, persoalannya ketika kita ini mendengarkan Al-Quran, mendengarkan saja tanpa menyimak, tanpa merenungkan, itu sudah bisa mendapatkan pahala. Angkana apalena koyang kelinga wi radio wi pangaji onroki wa ansitu amma koki nje tama bicara amma koki nje tama bicara parenta ya parenta wa Allah taala makeda. Jadi Allah yang mengatakan sampai-sampai angka masjid ukutanaibi maka da kamagi tappapaje wi ko masjid ta mapangaji nariku milik matamu wetui ustad si dosa-dosa iki naseng mangaji mutui naseng masjid ih ma bicara mutoki maka da kawi lain mi menda kalenda ye sudah lain yang ada di pikirannya ya mestinya kita harus pikirkan bagaimana ketika di masjid itu diperkedengarkan suara mengaji lalu kemudian nantinya kita mendengarkan secara ya secara apa namanya sambil merenungkan ya merenungkan bacaan-bacaan itu minimal ko pale deri sing betuan lah yang kali ngasih maraga wicarana tepuwi alipue ha ha ho ya tuh naruh iruntuk ya tuh naruh iruntuk kode riseng betul-betuan nah agar baca ya roh cukup kita mengenali huruf-hurufnya saja makharijul hurufnya maka da oh koma kui cara tepuna fa koma pakui a koma pakui a koma pakui ho koma pakui ha ya tuh naruh sudah ada pahalanya sudah ada pahalanya karena sebenarnya kita ini terus terang kalau mau diuji kemampuan baca Al-Quran kita kode mato tabak biasa wi terus terang ipasti pada-pada mana ngi yang muto alipu yang muto aing yang muto sing yang muto sing yang muto soa yang muto zei kita samakan semua penyebutannya. Apalagi kau si potoni tahu ya, kau si punya ide dan lode, pasti lain yang iya roh huruf pun. Kau si puni. Coba. Nah, disinilah kita ini dituntut untuk mendengarkan. Waus itu diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Kau yang kali ngawi naseng mamukku ki maring kali ngawi kita renungkan mamuari nama singi ki puang Allah Ta'ala nama singi ki puang Allah

secara medis. Kenapa? Ternyata waktu namiru i karantina, apa yang paling pertama diingat? Pacawira ka nasing akoraku, pacawira ka akoraku. Dibawalah Al-Qur'annya setiap saat dia mengaji. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka terbuktilah apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Kau baca biatu akorangnya. Nah, inilah maksudnya. Ya, sementara kita ini biasanya kong kemelo ijo kaiwi, ya paling tidak yuri sapai pacuir katigi rohabe kunasik pacuir kacasna ya mana yuri sapa ini nangka ipikiriki maka dakigi yuro akorangnya. Nah, sementara ini ada rahmat di sini. Wa kanu idza tala alaihimul Qur'an, dan adalah orang-orang musyrik ketika itu jika dibaca Al-Qur'an, aktsarul kalamah wa gai ruhu, mereka itu sengaja berbicara nakat takat taimatu. Kui baca ni ruh orang ni, dia sengaja datangi itu orang yang ada di sekitarnya agak akat takat tanah supaya orang itu tidak mendengar. Sebab iru arai kurang kalinga wini baca ya ruh orang ni napahangi betuan na, maka mereka itu tiba-tiba tenrewi atinna, bukan hanya orang Arab, bahkan di Eropa sekarang ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Dalam satu tahun itu bisa mencapai 2000 dari kota baca. Kalau kita baca media-media, ternyata sekarang ini banyak orang yang masuk Islam di Eropa. Karena apa? Setelah mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan masih lemah ini, maka nawi tekupalik gelok na isik na yaro akurangi. Apa yang selama ini kita pahami bahwa Islam itu adalah teroris, yang kita pahami bahwa Islam itu begini-begini, ternyata ajaran-ajarannya tidak seperti itu. Yeropare teroris itu hanya berlaku pada oknumnya saja. Di nama korupali ajaran-ajaran nasulunnya, pada akhirnya apa yang terjadi? Tercatat dalam setiap tahun di Eropa itu ada sekitar 2000 orang yang masuk dalam Islam. Eita negara ini. Kenapa? Karena sekarang ini sudah bebas mempelajari Al-Qur'an melalui media-media online. Engkau barakatnya itu. Mereka buka awalnya hanya ingin mempelajari di mana sisi kelemahannya Al-Qur'an. Dia pelajari, pelajari, pelajari, pada akhirnya dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sampai terakhir ini saya membaca ada astronot Minri aku ulengi dalam perjalanan, tiba-tiba dia mendengar seperti ketukan pintu. Entah nongka sakda pada mak getok-getok pada mak getok-getok nang kelinga. Pada akhirnya dia perhatikan ternyata sumber daripada suara itu berasal dari sebuah bintang. Dia teliti ternyata sumber suara itu bersumber dari bintang. Sampai dikatakan bahwa itu adalah bintang pengetuk. Dia berbangga, sayalah yang paling pertama menemukan bahwa ada bintang yang menghasilkan suara seperti ketukan pintu. Si senal lesu na cerita wiya gege angka apa ustaz bukarengi akorang makedehihi bintang pengetuk pintu itu ada di dalam Al-Quran. Wassama'i wat-thoriq,

maka dia ra'i kalau ada orang yang mengetuk pintu. Orang Arab itu mengatakan manitorik, siapa yang mengetuk pintu. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan wasama'i wattorik, demi langit dan demi bintang pengetuk pintu. Napa nih masih lengi? Pada akhirnya dia mengatakan diri untuk masuk Islam. Itu ada di media terakhir ini. Coba negara ini. Jadi sepertinya pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran itu adalah pesan-pesan yang sangat benar sekali, betul-betul teruji, bukan hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran. Satu persatu kebenaran ini akan terungkap. Pada akhirnya orang Arab Quraisy ketika itu meyakini, maka dah bahaya nasengi kurang kelinga manengi ibaca ya roh kurangnya. Sampai sengaja mereka itu datangi orang, disibukkan orang itu untuk diajak berbicara supaya dia tidak fokus mendengarkan Al-Quran. Wagoyruhu, atau dia melakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka sampai orang lain tidak bisa mendengarkannya. Wattakhadhu hadzal qur'ana mahjura juga memiliki penafsiran bukan hanya tidak mau mendengarkan, tapi dia wataraka ilmahu, meninggalkan pesan-pesan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Pesan-pesan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang ini kita salah paham. Maka da iya rupa disengenge ritujunna akurangi itu lu baca dua mi. Iya rupa disengenge ritujunna akurangi bagaimana caranya beribadah, bagaimana berhaji, bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana mengeluarkan zakat. Itu sangat terbatas ketika kita memaknai bahwa Al-Quran, kandungan-kandungan keilmuan yang terdapat di dalam Al-Quran hanya pada batas-batas itu. Dan sebab aku kurangi meloki mak bicara bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, ada antara manusia dengan orang yang beriman, antara orang yang beriman ada, antara manusia dengan makhluk-makhluk lain juga ada. Meloki mak bicara ekonomi, ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Pamula ya riasing mapak bunga duit engka maneng, mapin mana duit engka maneng, sampai bentuk-bentuk kerjasama engka maneng, saling berbagi keuntungan engka maneng, mudoraba di bidang pertanian namanya muzara'ah. Ada kita sapa jual beli, ada sistem memberikan pemberian gaji al urjira yaringi gaji natawi angka to agak pimpin otas apa dalam konsep ekonomi. Belum lahir bapak koperasi dipailanti yaru bapak koperasi dunia, Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana etika melakukan bisnis di dalam Islam. Etika bisnis Islam, konsep muamalah sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan diajarkan di dalam Al-Quran dengan proses nikah. Bagaimana penyelewengan-penyelewengan seksual mulai daripada zina,
liwat. Ya sing lesbi, homoseksual, pemerkosaan, semua itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penyelewengan seksual. Sudah lama Al-Quran berbicara tentang itu. Bagaimana pola hidup bersih? Sudah lama Rasulullah berbicara tentang itu. Kui timpa ima kukui itimpa ima kada, siapa yang paling pertama menyerukan supaya kita ini cuci tangan. Gerakan cuci tangan ternyata lahir di barat, gerakan cuci tangan itu, tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan itu. Maka dai, kalau kamu bangun dari tidurmu, maka cucilah kedua tanganmu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya. Gerakan cuci tangan sudah lama diajarkan oleh Rasulullah. Gerakan untuk pada saat misalnya kita bersin, lalu kemudian kita memalingkan muka dari orang lain sambil menutupi mulut kita pada saat bersin, sudah lama diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakia makukun apa mana dicumpa. Tapi siapa yang memproklamirkan itu? Maka dia ye. Kenapa tidak langsung menyebutkan bahwa Rasulullah yang paling pertama menyebutkan itu? Bahkan Rasulullah merubah energi daripada bersin itu dengan energi ibadah. Dia nama kedalasa, tapi energinya dirubah oleh Rasulullah. Maka dia alhamdulillah mencaji ibadah. Wi, coba bayangkan ini, betapa mulianya nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini satu persatu sudah mulai terbukti secara ilmiah. Lalu kenapa kita ini masih tetap menutup mata? Bahkan kita terus terang saja sepertinya terpengaruh ingin meninggalkan Al-Quran. Kita terpengaruh ingin meninggalkan Al-Quran. Makanya di sini dikatakan wataraka ilmahu, meninggalkan ilmu-ilmunya. Wahafizahu, meninggalkan pemeliharaannya Al-Quran. Di nagaga tumilu makapala, di nagaga tumilu kaji wiyaru akurangi. Watarakal imana bihi, juga meninggalkan keyakinan terhadap Al-Quran. Makukui malam-malaman itu keyakinan atau kukurangi. Padahal dasar utama yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, wattunna najillu yaru akurangi makdi buang Allah taala, zalikal kitabu, inilah kitab, la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan. Digaga keraguan ritujunna yaru akurangi. Jadi kembali saya ingin menyampaikan, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, jangan diawali dengan keraguan, tapi awalilah dengan keyakinan. Awalilah dengan keyakinan. Sila ingin itu upad disengengi, ilmu dunia itu diawali dengan keraguan. Kita ragu-ragu, lalu kemudian sudah mulai muncul pertanyaan, lalu kemudian setelah itu melakukan penelitian-penelitian. Ye burung ipaku tanah, rumusan masalah, agak masalahnya
makruh, ilmu-ilmu dunia seperti itu. Diawali dari keraguan sehingga melahirkan kerangka filosofis, ilmu-ilmu filsafat itu berawal dari keraguan, lalu kemudian melakukan penelitian-penelitian atau kajian-kajian. Tapi narikumak bicara akurami tauhid, la roiba fihi, yang pertama yang harus ditanamkan adalah keyakinan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Agi-agi napa leturki akurangnya. Yang pertama kita harus yakini, lalu kemudian setelah itu baru kita menggunakan akal kita. Kau balik depan si cocok yaro akal kita, depan naulik dapi yaro akal kita. Itulah batas-batas kemanusiaan kita. Nasabah yaro misengiwi akurangi, puang Allah Ta'ala misengi akurangi. Yang bisa menjelaskan Al-Quran itu yang pertama adalah Allah melalui Al-Quran sendiri, dengan memperhatikan keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kupali deigaga tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran penjelasannya, maka kita cari penjelasannya dengan mencari hubungannya dengan beberapa hadis-hadis yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eba kurut carana. Dina tapa langsung akalengi mi upagi. Eba kukui korita manengi carana tauwi. Angka ayat na baca. Ketika membaca ayat di dalam Al-Quran, menemukan ayat di dalam Al-Quran, langsung digunakan itu akalnya untuk mencerna itu. Padahal harus dijelaskan dulu keterkaitannya dengan ayat yang lain. Ini si gaga yaro dicari lagi keterkaitannya dengan hadis dari Rasulullah. Ini si gaga yaro isapa si maragawi penjelasan na sahabat-sahabat na lina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di si gaga yaro isapa si dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan, ilmu nahu, ilmu sorab, ilmu balago, ilmu kinaya, ilmu majaz. Nama kokoi malu mulak dewi tetewi na tafsir yaro akurangi. Nah inilah kelemahan-kelemahan kita. Terus terang inilah kelemahan-kelemahan kita. Sampai ada orang yang bukan basis keilmuannya berani menafsirkan Al-Quran sendiri dengan pendekatan keilmuan, ilmu sosial, ilmu pertanian, ilmu hukum, ilmu apa, yang mana napa akibi. Padahal ada pendekatan-pendekatan khusus, misalnya kuma bicara hukum kita we usul fikih pakai. Usul fikhi. Kebelo itu mak bicara hukum harus kuasai usul fikhi, ilmu nahu dan ilmu suara, ilmu balaga. Tapi mak kokoi, inilah ilmu-ilmu yang ditinggalkan. Lalu kemudian, watara kata daburihi. Di antara kita ini juga meninggalkan yang namanya tadabbur. Yeri yasingi tadabur, memahami cara bacanya, memahami kandungannya. Yeri yasingi tadabur watafahumahu. Juga ada orang yang tidak mau lagi memahami Al-Quran. Watarakal amala bihi. Ada juga orang yang tidak berbuat sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Wal adulu anhu ila ghairihi. Bahkan mereka itu ada kecenderungan kepada selainnya. Misalnya min syairin, mereka itu lebih cenderung kepada syair-syair, lantunan-lantunan syair, gubahan-gubahan lagu, puisi-puisi. Ini nanamilo mak guru yaro akurangi. Mereka itu sepertinya tersulap pada saat mendengarkan lagu-lagu, puisi dan lain-lain sebagainya, sementara pada saat mendengarkan Al-Quran dianggap biasa-biasa saja. Padahal Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Tatutu yati au kaulin, atau mereka itu lebih cenderung untuk mendengar cerita-cerita orang dulu,
caritan nami kung kadonging ang kacerita-cerita at turyunung wih sepertinya dia tidak mau meninggalkan, dia tersulap untuk mendengarkan itu. Dia namilo salewi unrona, apalagi nari kumak bicara silisilan itu wih monroi maringkalinga gangkan na subuh, sampai subuh pun mereka duduk untuk membicarakan itu. Tapi sesena irampewi ayat na puang Allah Ta'ala, si dibawa ayat na puang Allah Ta'ala cau itu dam. Ya mana nih? Inilah sebenarnya dimaksud ini. Au ginain, pada saat mereka itu berbicara masalah kekayaan, di namilo salawiyun runa. Icari dia sugiring nih. Icari dia poligin na duit eh. Maragi cara ni lolong yaru duit maku-maku. Di namilo salawi. Onrona, tapi pada saat misalnya ketika yang diajarkan itu adalah Al-Quran, hai mau saya email orang salah onrona. Allahuin pada topa dengan sendau gurau ketika dia bercanda, engkau tu biasa si depu ketawa mak bicara di pajak-pajak lah sifat dicawa si agi-agi engkau mana ni ros sifat dicawa si sele-sele mak pak dicawa. Sepertinya mereka itu sangat cenderung ke sana, sementara mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Au kalamin torigatin makhudatin menggoirihi, atau dengan kata-kata lain misalnya kalamin torigatin makhudatin menggoirihi, perkataan-perkataan yang nantinya bisa mengalihkan kita untuk lebih fokus pada persoalan itu dan meninggalkan Al-Quran. Ya mana ya kita uriki. Lalu kemudian At-Tabari menyebutkan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka itu meninggalkan Al-Quran karena apa? Za'amahum annahu sihrun. Pada masa itu ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah sihir. Jadi orang-orang kafir pada masa Rasulullah mengatakan, "Jangan mau kelinga winaseng ya ruh, kurangi sihir ya ruh, sihir." Lalu kemudian wasyi'ron, "Jangan mau kelinga winaseng ya ruh, Al-Qur'an itu hanya syair-syair saja." Rasa bayar ruh kurangi, terus terang kalau kita bisa memahami ilmu-ilmu kebahasaan, struktur kalimat di dalam Al-Quran itu sangat sempurna sekali. Tidak ada tanafur, tidak ada yang kacau struktur kalimatnya di dalam Al-Quran. Sempurna sekali struktur kalimatnya di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dari aspek ilmu nahwinya, ilmu sorabnya, balogohnya, kinayanya, luar biasa jero bahasana Al-Quran ini. Bahkan tantangannya Allah di dalam Al-Quran, ko pale nasi mulai pagangkawina musi di mua ayat nasi pagangkano nasi si di ayat itu tantangannya Allah, betapa sempurnanya kandungan daripada Al-Quran itu. Jadi saya kira inilah bentuk ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengembangkan dakwahnya, menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Quraisy. Ketika itu mereka mengabaikan, bahkan membelakangi Rasulullah. Rasulullah terpukul dengan ujian itu, sampai-sampai Rasulullah mengadukan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kembali ingin menyampaikan bahwa pada saat kita diuji oleh Allah, bukan hanya kita diuji, Rasul pun yang diuji. Ujiannya Rasulullah begitu berat, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah justru mengembalikan persoalan ini kepada Allah. Rasulullah berdoa. Lalu apa yang menjadi alasan buat kita sehingga enggan untuk berdoa kepada Allah di saat kita diperhadapkan dengan ujian yang kita hadapi sekarang ini? Magi nadi tamilu marilu dua, magi nadi tamilu madepe ko masiji, magi nadi tamilu buka ya kurangi, justru isalebi ya kurangi,
Nah inilah semua sesungguhnya kelemahan-kelemahan kita yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Rapat dengar pendapat di DPRD Parepare, pimpinan Dewan Pasambadang dukung program makan bergizi gratis.
4: Saya dibelakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Di sini ada pegawai MBG di sini, kerja di MBG.
3: Komisi 3 DPRD Kota Parepare soroti penyelewengan BBM dan LPG, bakal panggil SPM Pertamina hingga agen.
5: Tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU, yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat, termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan, sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Jelas kalau oknum yang ada di SPBU itu pegang barcode lalu kemudian menjual kepada konsumen, ini terutama yang beli solar baru jual kembali, ini kan karena dampak dari harga BBM yang terlalu tinggi sekarang ini kan.
3: Resmi gerai opening di Parepare, Alakpok Mak Gau bawa misi perkenalkan kuliner Bugis ke kancah internasional.
6: Beliau ternyata beliau asli orang Parepare. Tamat sekolah di SMA Negeri 2, beliau merantau ke Jakarta, ya. Betul, Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa. Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di Kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih.
3: Kawal kualitas makan bergizi gratis, Gapemdi Parepare buka pengaduan dan kritik untuk warga.
7: Khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik dan diberi masukan supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk
0: bisa bagaimana inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
7: Baik secara kualitas maupun
3: Insan Mesra, dua pimpinan DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan dukungan penuh 1000% terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka berjanji akan mengawal langsung inspirasi warga hingga ke tingkat pusat. Suasana harus sekaligus penuh optimisme mewarnai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Parepare Senin kemarin di hadapan ratusan emak-emak dan relawan dapur. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Gerindra, Mama Yusuf Lapana, menyatakan siap pasambadan. Ia menekankan bahwa program gagasan Presiden Prabowo ini terbukti menghidupkan ekonomi keluarga prasejahtera dan kaum janda di Parepare lewat lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
8: MBG ini bisa menghidupi para janda-janda, Pak. Ada beberapa yang MWA saya, Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Kita harus DPR ini berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan program MBG ini, Pak, tetap lanjut. Kenapa, Pak? Saya ini, Pak, dia bilang, saya ini janda, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, saya mendapatkan pekerjaan. Saya bisa membiayai anak-anak saya sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi betul-betul MDG ini adalah sangat membantu dan menghidupkan roda perekonomian masyarakat Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, kami Gerindra ini tidak usah kita khawatirkan Gerindra. Kami adalah garda yang paling terdepan untuk mendukung setiap program-program strategis Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah kami saya sebagai kader Gerindra yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua aspirasi Bapak Ibu ini. Dan insya Allah Pak Ketua izin kalau nanti ini kami Gerindra minta izin untuk ke Jakarta menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Kementerian, ke Mensesnek dan BGN dan DPRI kami Pak. Dan insya Allah kalau perlu Pak, kami akan langsung temui Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat Kota Parepare yang mendukung program Pak Prabowo.
3: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare dari politisi Nasdem, JUTSE, juga memberikan pembelaan mutlak. Namun ia memberikan catatan kritis agar seluruh karyawan dapur ikut mengawasi menu harian sekolah agar tidak ada celah bagi oknum pengelola untuk mengurangi timbangan atau mencari keuntungan pribadi secara sepihak.
4: Seandainya bukan tugas konstitusi, saya tidak duduk di sini. Saya di belakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Kita sebagai karyawan, bagaimana ini isi menu-menu dari MBG ini kita juga mengawasi. Jangan hanya oknum dari punya dapur yang menjadi keuntungan. Benar tidak? Kan kasihan kita hanya misalnya walaupun ini tugas daripada kepala SPPG ya untuk menentukan menu hari ini, menu besok, tetapi kita sebagai karyawan ya tentu kita juga punya tugas untuk bagaimana mengawasi apa yang kita mau sajikan supaya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa tercapai.
3: DPRD Kota Parepare berkomitmen menjaga transparansi pelaksanaan program ini secara lintas fraksi demi menyokong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Insan Mesra, kelangkaan BBM subsidi dan gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat Kota Parepare menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Usai menggelar RDP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrang Handani mengatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
5: Jadi kesimpulan sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU. Yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang parkotinya kan sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Harapkan dulu kepada SPBU masing-masing untuk mengawasi internal. Tadi kan kita sudah dapatkan informasi ternyata ada SPBU yang memang sudah memecat semua karena itu tadi ada permainan di dalam ini kan yang merusak. Satu sistem merusak. Seandainya karena ada jaminan dari Pertamina bahwa suplai sebenarnya itu cukup.
9: Kalau data sendiri ya.
5: Ini tadi kita sudah punya data kalau khusus untuk biosolar yang harga 6.800 itu tadi untuk 7 SPBU di Parepare itu ini sekitar 112 kiloliter. Ya, dan ini memang Pertamina sudah survei bahwa ini kebutuhan. Tapi masalahnya ini sampai tidak ke masyarakat. Apakah ada oknum lain yang mempergunakan kesempatan untuk menggunakan salah ini termasuk solar dan solar kan yang kalau harga solar industri sampai 26.000. Sementara subsidinya 6.800. Ini kan pasti kalau yang Pertalite itu dengan Pertamas kayaknya tidak terlalu jauh beda. Sehingga untuk penggunaan ini untuk penyalahgunaan Pertalite ya agak kecil ya.
3: Hamra menambahkan dalam pertemuan mendatang pihaknya akan mengevaluasi secara mendalam tata kelola distribusi BBM dan LPG agar tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. Insan Mesra, kuliner khas Bugis Nasu Paleko kini punya wadah baru untuk go internasional dengan diresmikannya Rumah Makan Paleko Manggau di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare pada Senin 29 Juni 2025. Onar Palekko Magau, Reza Pahlawan mengatakan tekadnya untuk membawa Palekko dikenal hingga ke luar negeri. Ia berharap kuliner Sulawesi Selatan tidak hanya identik dengan Coto Makassar atau Palu Basah saja.
9: Saya pengennya makanan khas kita ini, khas Bugis ini yaitu Palekko, itu bisa diekspor lagi biar orang di luar sana, bahkan orang dari luar negeri pun tahu ini tuh makanan. Karena jujur, ini makanan enak. Jangan orang tahunya itu kalau datang ke Makassar, tahunya cuma Coto Makassar, Palu Basah. Saya pengennya Palekko ini juga dikenal.
3: Komitmen Reza yang merupakan putra dari asli Parepare dan mantan perantau Jakarta ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Kehadiran Palekko Magau bukannya soal kuliner, melainkan juga sebagai solusi ekonomi warga.
10: Beliau merantau ke Jakarta, ya. Betul, Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa. Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih 80 pekerja, ya, sehingga bisa menekan angka pengangguran di kota Parepare.
3: Rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Bacuki Barat ini kini resmi beroperasi dan diharapkan menjadi ikon kuliner sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Kota Parepare. Insan Mesra demi menjaga mutu dan kualitas program makan bergizi gratis DPD Gapembi Kota Parepare mengajak masyarakat, pihak sekolah hingga ibu hamil untuk tidak ragu melayangkan kritik dan aduan. Kualitas dan ketepatan distribusi program makan bergizi gratis ini menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kota Parepare. Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menegaskan bahwa pihaknya membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya bagi warga jika menemukan adanya penyaluran makanan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan standar. Gapembi berencana merangkul seluruh satuan pelayanan perundangan gizi atau SPPG sekota Parepare agar sistem pengawasan menu harian dapat dievaluasi secara berkala.
7: Kami dari Gapembi sangat terbuka oleh masyarakat umum, pada umumnya, pada khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil. Ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik, undang diberi masukan supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk bagaimana mengawal penyaluran makanan bergizi ini baik secara kualitas maupun dengan kontrol distribusinya.
3: Melalui pengawasan berlapis dan kolaborasi bersama masyarakat ini, Gapembi berharap target investasi kesehatan jangka panjang lewat asupan bergizi di Kota Parepare dapat tercapai tanpa hambatan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka sen meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelanggan.

0: 102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mesra, kita lanjut kembali menghadirkan beberapa lagu-lagu kenangan dan beberapa komersial berikut ini.
1: Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
3: Rumah Makan Patato.
4: Bagus toh.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

ada salah satu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini berada pada surah berikutnya yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 30, yang digambarkan ketika Rasulullah berkata atau berdoa, "Ya Rob, wahai Tuhanku, inna kaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kaumku itu meninggalkan Al-Qur'an ini Apa yang bisa kita pahami dari doa ini? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyampaikan dakwah yang dibebankan oleh Allah kepada beliau, ternyata beliau ini diperhadapkan dengan ujian yang begitu berat. Jadi ujiannya Rasulullah sangat berbeda dengan ujian yang kita hadapi, tapi sesungguhnya ujian ini jauh lebih berat. Koyidi ujiatta, pada saat sekarang ini diturunkan wabah, diturunkan penyakit, tapi ujiannya Rasulullah ketika itu kaumnya tidak mau mendengar Rasulullah. Bahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan bahwa itu tidak benar. Mereka meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sampai-sampai betapa beratnya ujian ini, Rasulullah mengeluh di hadapan Allah, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu meninggalkan apa yang aku bawa ini, ya Allah. Yewe kurangi utiwi nak bokori mana ngi ipuang." Coba bayangkan, ketika kita ini adalah seorang pemimpin yang memiliki power, yang memiliki kekuatan dalam hal kepemimpinan, lalu kemudian memerintahkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu, dan ternyata apa yang kita sampaikan tidak mau didengar oleh orang yang kita sampaikan itu. Dinamilo maringkelinga witawi, dinamilo makaciri witawi. Sementara misalnya apa yang kita sampaikan ini adalah beban yang harus kita sampaikan, beban yang harus ipaleturing yerotawi ipapahangi witawi. Nayakia dinamilo tarimawi. Bahkan untuk memahami itu mereka tidak mau. Betapa terpukulnya ketika itu. Inilah yang dialami oleh Rasulullah. Sampai-sampai digambarkan di dalam riwayat bahwa orang-orang Quraisy al-musyrikun yarung kai mapak dua aku buang Allah Ta'ala di sisi senamilo maringkalingwi alaina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat sepertinya menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, waqala ar-rasuluh, Allah berfirman, waqala ar-rasuluh, dan ingatlah ketika Rasul berkata. Ini ayat menghibur Rasulullah. Sebab kenapa? Allah tidak mengatakan waqala Muhammadun, maka Dewi Muhammad dina maka damakuru alina puang Allah Ta'ala, tapi Allah mengatakan waqala Rasuluh, dan ingatlah ketika Rasul berkata atau berdoa. Artinya apa? Bukan namanya Rasulullah,
bukan namanya Muhammad, bukan predikat Muhammad.

Muhammad bukan subjek Muhammad yang disebut, tapi sesungguhnya yang disebut adalah jabatannya Muhammad sebagai seorang rasul. Yen apa pakal lebih nampuang Allah Taala laur yalin ada bita. Beda ketika Allah menyapa nabi-nabi yang lain. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Wa iz qala Yusuf, dan ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata. Langsung disebut namanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa Rasulullah, tidak mengatakan wa qala Muhammadun, tidak disebutkan namanya Nabi Muhammad, tapi jabatannya sebagai nabi dan rasul, titelnya yang disebutkan sebagai nabi dan rasul. Coba negara, misalnya ketika kita ini disebut namanya dan langsung menyebutkan nama dalam kegiatan-kegiatan, mana yang lebih terhormat ketika dalam salah satu acara disebutkan namanya langsung ataukah disebutkan jabatannya? Yang itu biasa dari kongka acara-acara maka dewi yang terhormat bapak ini, yang terhormat bapak ini, agan nai rampe rampi jabatannya lapi rampe itu tahunna. Jadi disebutkan jabatannya lalu kemudian disebutkan nama di belakangnya, atau yang disebutkan hanya jabatannya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan namanya Nabi, jarang sekali disebutkan namanya Nabi secara langsung, terkecuali kalaupun misalnya disebutkan pasti ada jabatannya di belakang. Wa ma Muhammadun illa rasulun, disebut namanya Muhammadun illa rasulun, itu pui jabatannya sebagai suruna puang Allah Ta'ala. Edek si iram piwi asana, maka yang disebutkan di situ adalah wa qala rasuluh, maka dewi suruhi yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul pada saat diuji menyampaikan dakwahnya, lalu kemudian ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik enggan untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Allah menyapa wa qala rasuluh, maka dewi nasi surui yang dari itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ittakhadhu hazal qur'ana mahjura. Ittakhadhu ay ja'alu, maka dewi patar seriwi ittakhadhu, makna letter-letternya ittakhadhu dalam bahasa Arab artinya mereka mengambil. Tapi maka dewi patar seriwi makna ha ja'alu, mereka itu menjadikan. Jadi ibit tuwaiwi maka danalawi yaro akurangi. Nah ya kia maka dana pancajiwi jiwi akurangi mat mahjuro ay matruka nasalawi nak bukuriwi yaro akurangi. Lalu apa yang dimaksud membelakangi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran? Wadzalika annal musyrikina kanu la yasguna lil Quran, demikian itu annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik kanu la yasguna lil Quran, mereka itu enggan untuk
mendengarkan, memperhatikan. Wala yasma'unahu, pada-pada mui betuan na ye yasguna wa yasma'un, pada-pada we di namilu meringkelinga we na ye kia. Perbedaannya ada yang sekedar mendengar dan ada yang sekedar mendengar dan merenungkan. Ia perlu dipahami. Dan sebab ia perintahna akurangi, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah. Yariasingi, dengarkan dalam konteks penggunaan bahasa istami'u, mendengarkan dalam artian di sini mendengarkan sambil merenungkan. Jadi yang kelinga bawang. Nah, ya kia, persoalannya ketika kita ini mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan saja tanpa menyimak, tanpa merenungkan, itu sudah bisa mendapatkan pahala. Angkana apalenah ko yang kelinga wi radio wi pangaji onroki wa ansitu amakoki nje tama bicara amakoki nje tama bicara parenta ye parenta wa Allah taala makda. Jadi Allah yang mengatakan sampai-sampai angka masjid ukutanai bi maka da kamagi tappa jawi ko masjid ta mapangaji narik ko milik matama wetui ustad si dosa-dosa iki naseng mangaji mutui naseng masjid ih ma bicara mutoki maka da kawi lain mi menda kalenda ye sudah lain yang ada di pikirannya. Ya, mestinya kita harus pikirkan bagaimana ketika di masjid itu diperkedengarkan suara mengaji, lalu kemudian nantinya kita mendengarkan secara, ya, secara apa namanya, sambil merenungkan, ya, merenungkan bacaan-bacaan itu. Minimal ko pale deri sing betuan lah yang kali ngasih maraga wicarana tepuwi alipu ha ha ho ya tuh naro iruntu. Ya tuh nare iruntu kode riseng betu-betuan na agar baca ya roh. Cukup kita mengenali huruf-hurufnya saja, makharijul hurufnya, maka da koma kui cara tepuna fa koma pakui a koma pakui a koma pakui ho koma pakui ha. Ya tuh naro sudah ada pahalanya, sudah ada pahalanya. Karena sebenarnya kita ini terus terang kalau mau diuji kemampuan baca Al-Quran kita, kodek mato tabak biasa wi, terus terang ipasti pada-pada mana ni yang muto alipu, yang muto aing, yang muto sing, yang muto sing, yang muto soa, yang muto zai. Kita samakan semua penyebutannya. Apalagi ko si potoni tau eh, ko si punai de na lode pasti lain ngi yo huruf eh. Ko si puni. Coba. Nah, di sinilah kita ini dituntut untuk mendengarkan. Waus itu diamlah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Ko yang kalingawi naseng mamukku ki maring kalingawi kita renungkan mamuari ina masingi ki puang Allah Ta'ala, na masingi ki puang Allah Ta'ala. Jadi hampir semua huruf-huruf yang dibacakan itu yang terstruktur dalam kalimat-kalimat Al-Quran, kalau kita dengarkan dengan baik, insya Allah nama saya ingin buang Allah Ta'ala. Biasa narampe pabicara sama keda angka tu nak kenalah sama kokoir yang sengi corona na yakia napa biasa wiwa baca Quran, seperti kasus yang terjadi di Sidrap itu engka makunrei, makunrei kasus
Nah kena wilasa biasanya corona, lalu kemudian ikarantinawi, ternyata penyembuhannya itu dengan sangat cepat sekali proses penyembuhannya, sampai di luar daripada dugaan dan hitungan secara medis. Kenapa? Ternyata waktu namelo ikarantina, apa yang paling pertama diingat, pacewir ka nasing akorakku, pacewir ka akorakku. Dibawalah Al-Qur'annya setiap saat dia mengaji. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka terbuktilah apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Koi baca biya tua korangnya. Nah inilah maksudnya. Ya, sementara kita ini biasanya kong kemelo ijo kaiwi, paling tidak yuri sapai pacuir ka tigiru hape ku nasi pacuir ka casna yang mana yuri sapa ini nangka ipikiriki maka daki yuru akurangi. Nah sementara ini ada rahmat di sini. Wa kanu idza tala alaihimul Qur'an, dan adalah orang-orang musyrik ketika itu jika dibaca Al-Qur'an, aktsarul kalamah wa gai ruhu, mereka itu sengaja berbicara nakat takat taimat tu kuibaca ni ru akurangi. Dia sengaja datangi itu orang yang ada di sekitarnya agak akat takat tanah supaya orang itu tidak mendengar. Sebab iru arai kunang kalinga wini baca iru akurangi napahangi betuanna, maka mereka itu tiba-tiba tenrewi atinna, bukan hanya orang Arab, bahkan di Eropa sekarang ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Dalam satu tahun itu bisa mencapai 2000 dari kota baca. Kalau kita baca media-media, ternyata sekarang ini banyak orang yang masuk Islam di Eropa. Karena apa? Setelah mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan, masih lemanungi, maka dawi teku balik gelok na isek na yaro akurangi. Apa yang selama ini kita pahami bahwa Islam itu adalah teroris, yang kita pahami bahwa Islam itu begini-begini, ternyata ajaran-ajarannya tidak seperti itu. Yaropare teroris itu hanya berlaku pada oknumnya saja. Di nama korupali ajaran-ajaran naselengeh, pada akhirnya apa yang terjadi? Tercatat dalam setiap tahun di Eropa itu ada sekitar 2000 orang yang masuk dalam Islam. Eita negari. Kenapa? Karena sekarang ini sudah bebas mempelajari Al-Quran melalui media-media online. Engkau tahu barakatnya itu. Mereka buka awalnya hanya ingin mempelajari di mana sisi kelemahannya Al-Quran. Dia pelajari, pelajari, pelajari. Pada akhirnya dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sampai terakhir ini saya membaca ada astronot Minri Akulengi dalam perjalanan tiba-tiba dia mendengar seperti ketukan pintu. Entah nongka sakda pada bak getok-getok pada bak getok-getok nang kelinga. Pada akhirnya dia perhatikan ternyata sumber daripada suara itu berasal dari sebuah bintang. Dia teliti ternyata sumber suara itu bersumber dari bintang, sampai dikatakan bahwa itu adalah bintang pengetuk. Dia berbangga, sayalah yang paling pertama menemukan bahwa ada bintang yang menghasilkan suara seperti ketukan pintu. Si senal lesu na cerita wiya gege
Angka apa ustaz? Buka ringi akurang. Maka dayihi bintang pengetuk pintu itu ada di dalam Al-Quran. Wassama'i wattariq. Maka dia ra'i, kalau ada orang yang mengetuk pintu, orang Arab itu mengatakan mani tariq, siapa yang mengetuk pintu. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan wassama'i wattariq, demi langit dan demi bintang pengetuk pintu. Napa ni masih lengi? Pada akhirnya dia mengatakan diri untuk masuk Islam. Itu ada di media terakhir ini. Coba negara ini. Jadi sepertinya pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran itu adalah pesan-pesan yang sangat benar sekali. Betul-betul teruji. Bukan hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran. Satu persatu kebenaran ini akan terungkap. Pada akhirnya orang Arab Quraisy ketika itu meyakini, maka dah bahaya nasengi kurang kelinga manengi ibaca ya roh kurangnya. Sampai sengaja mereka itu datangi orang, disibukkan orang itu untuk diajak berbicara supaya dia tidak fokus mendengarkan Al-Quran. Wagoyruhu, atau dia melakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka sampai orang lain tidak bisa mendengarkannya. Wattakhadhu hadzal qur'ana mahjura, juga memiliki penafsiran bukan hanya tidak mau mendengarkan, tapi dia wataraka ilmahu, meninggalkan pesan-pesan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Pesan-pesan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang ini kita salah paham. Maka dai rupa disengengi ritujunna akurangi itu lu baca doa mi. Ya rupa disengengi ritujunna akurangi bagaimana caranya beribadah? Bagaimana berhaji? Bagaimana melaksanakan sholat? Bagaimana mengeluarkan zakat? Itu sangat terbatas ketika kita memaknai bahwa Al-Quran, kandungan-kandungan keilmuan yang terdapat di dalam Al-Quran hanya pada batas-batas itu. Dan sebab aku kurangi meloki mak bicara bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, ada. Antara manusia dengan orang yang beriman, antara orang yang beriman, ada. Antara manusia dengan makhluk-makhluk lain juga ada. Meloki mak bicara ekonomi, ada di dalam Al-Quran. Di dalam Islam, pamula yeriasing mapak bunga duit engka maneng, mapin mana duit engka maneng, sampai bentuk-bentuk kerjasama engka maneng, saling berbagi keuntungan engka maneng, mudharabah di bidang pertanian namanya muzara'ah, ada bita sapa, jual beli ada, sistem memberikan pemberian gaji al-urjirah, yaringi gajinda tawe angka to aga pimeno tas apa dalam konsep ekonomi. Belum lahir bapak koperasi dei pailanti yeru bapak koperasi dunia, Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana etika melakukan bisnis di dalam Islam. Etika bisnis Islam, konsep muamalah sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang menghalalkan antara
laki-laki dan perempuan, diajarkan di dalam Al-Quran dengan proses nikah, bagaimana penyelewengan-penyelewengan seksual mulai daripada zina, liwat, ya sehingga lesbi, homoseksual, pemerkosaan, semua itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penyelewengan seksual. Sudah lama Al-Quran berbicara tentang itu. Bagaimana pola hidup bersih? Sudah lama Rasulullah berbicara tentang itu. Itimpa ima kada siapa yang paling pertama menyerukan supaya kita ini cuci tangan. Gerakan cuci tangan ternyata lahir di barat, gerakan cuci tangan itu, tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan itu. Maka dai, kalau kamu bangun dari tidurmu, maka cucilah kedua tanganmu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya. Gerakan cuci tangan sudah lama diajarkan oleh Rasulullah. Gerakan untuk pada saat misalnya kita bersin, lalu kemudian kita memalingkan muka dari orang lain sambil menutupi mulut kita pada saat bersin, sudah lama diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakia makukun apa maning jumpa. Tapi siapa yang memproklamirkan itu? Maka dia kenapa tidak langsung menyebutkan bahwa Rasulullah yang paling pertama menyebutkan itu? Bahkan Rasulullah merubah energi daripada bersin itu dengan energi ibadah. Dia nama kedalasa, tapi energinya dirubah oleh Rasulullah. Maka dia alhamdulillah mencaji ibadah. Coba bayangkan ini, betapa mulianya nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini satu persatu sudah mulai terbukti secara ilmiah. Lalu kenapa kita ini masih tetap menutup mata? Bahkan kita terus terang saja seperti

baku tanah, rumusan masalah, agama masalahna, makruh, ilmu-ilmu dunia seperti itu. Diawali dari keraguan sehingga melahirkan kerangka filosofis, ilmu-ilmu filsafat. Itu berawal dari keraguan, lalu kemudian melakukan penelitian-penelitian atau kajian-kajian. Tapi nariku mak bicara akurangi tauhid la raiba fihi. Yang pertama yang harus ditanamkan adalah keyakinan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Agi-agi napa leturki akurangi? Yang pertama kita harus yakini, lalu kemudian setelah itu baru kita menggunakan akal kita. Ko balik depan si cucu yero akaleta, depan naule dapi yero akaleta. Itulah batas-batas kemanusiaan kita. Nasabah yero misengiwi akorangi, puang Allah Ta'ala misengi akorangi. Yang bisa menjelaskan Al-Quran itu yang pertama adalah Allah melalui Al-Quran sendiri, dengan memperhatikan keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kupale deigaga tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran penjelasannya, maka kita cari penjelasannya dengan mencari hubungannya dengan beberapa hadis-hadis yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eba kau cari anak. Di nata palangsung akalengi mi upagi. Ema kukui korita manengi carana tauwi. Angka ayat na baca. Ketika membaca ayat di dalam Al-Quran, menemukan ayat di dalam Al-Quran, langsung digunakan itu akalnya untuk mencerna itu. Padahal harus dijelaskan dulu keterkaitannya dengan ayat yang lain. Ini si gaga yero dicari lagi keterkaitannya dengan hadis dari Rasulullah. Ini si gaga yero isapa si maragawi penjelasan na sahabat-sahabat na lina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di si gaga yero isapa si dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan, ilmu nahu, ilmu sorab, ilmu balago, ilmu kinaya, ilmu majaz. Nama kukui malumulak dewi tetuwi na tafsir yero akurangi. Nah inilah kelemahan-kelemahan kita. Terus terang inilah kelemahan-kelemahan kita. Sampai ada orang yang bukan basis keilmuannya berani menafsirkan Al-Quran sendiri dengan pendekatan keilmuan, ilmu sosial, ilmu pertanian, ilmu hukum, ilmu apa, yang mana napa akibi. Padahal ada pendekatan-pendekatan khusus, misalnya kuma bicara hukum kita we usul fikih pakai. Usul fikhi. Kebelu itu memang bicara hukum, harus kuasai usul fikhi, ilmu nahu dan ilmu suara, ilmu balaga. Tapi makokwe, inilah ilmu-ilmu yang ditinggalkan. Lalu kemudian, watara katadaburihi, diantara kita ini juga meninggalkan yang namanya tadabur. Yeriya sing tadabbur memahami cara bacanya, memahami kandungannya, yeriya sing tadabbur wa tafahhumahu. Juga ada orang yang tidak mau lagi memahami Al-Qur'an wa tarakal amala bihi. Ada juga orang yang tidak berbuat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an wal adulu anhu ila ghairihi. Bahkan mereka itu ada kecenderungan kepada selainnya. Misalnya min syairin, mereka itu lebih cenderung kepada syair-syair, lantunan-lantunan syair, gubahan-gubahan lagu, puisi-puisi. Ide nanamelo mak guru yaro akorangi. Mereka itu sepertinya tersulap pada saat mendengarkan lagu-lagu, puisi dan lain-lain sebagainya, sementara pada saat mendengarkan Al-Quran dianggap biasa-biasa saja. Padahal Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Tatutu yatir. Au kaulin

atau mereka itu lebih cenderung untuk mendengar cerita-cerita orang dulu, cerita nami kongka dongeng, angka cerita-cerita atur yulung. Wih, sepertinya dia tidak mau meninggalkan, dia tersulap untuk mendengarkan itu. Dia nami lo salewi unrona, apalagi nari kau bicara silisilan itu. Wih, monroi maringkalinga gangkan na subuh, sampai subuh pun mereka duduk untuk membicarakan itu. Tapi sesena irampewi ayat na puang Allah Ta'ala, si di bawah ayat na puang Allah Ta'ala, caw itu dam. Ya mana nih? Inilah sebenarnya dimaksud ini. Au ginain, pada saat mereka itu berbicara masalah kekayaan, di namilo salawiyun runah. Icari dia sugiring nih, icari dia poligin na duye. Maragi cara ni lolong ya rudui makku-makku. Dia nami lo salewi. Onrona, tapi pada saat misalnya ketika yang diajarkan itu adalah Al-Quran. Hai mau se-email orang salewi onrona. Aulahwin pada-pada tupa dengan sendau gurau. Sendau gurau ketika dia bercanda. Engkau tu biasa si depu-depu ketawa mak bicara. Di pajak-pajak na sifat dicawa si agi-agi kamana ni ro sifat dicawa si sele-sele mapa dicawa, sepertinya mereka itu sangat cenderung ke sana, sementara mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Au kalamin tarigatin ma'khudatin min ghairihi, atau dengan kata-kata lain misalnya kalamin tarigatin ma'khudatin min ghairihi, perkataan-perkataan yang nantinya bisa mengalihkan kita untuk lebih fokus pada persoalan itu dan meninggalkan Al-Quran. Ya mana ya kita uriki. Lalu kemudian At-Tabari menyebutkan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka itu meninggalkan Al-Quran karena apa? Za'amahum annahu sihrun, pada masa itu ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah sihir. Jadi orang-orang kafir pada masa Rasulullah mengatakan, jangan muang kelinga winaseng ya roh, aku rangi sihiri ya roh, sihiri. Lalu kemudian wasyi'aron, jangan muang kelinga winaseng ya roh, Al-Quran itu hanya syair-syair saja. Rasanya ya roh aku rangi, terus terang, kalau kita bisa memahami ilmu-ilmu kebahasaan, struktur kalimat di dalam Al-Quran itu sangat sempurna.

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasabah iwi kalimai narikuminu itimbatum timban nasib alaih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya nilai pahalanya menghampiri seperdua daripada langit dan bumi. Nasabah barang kekena iwi kalimat Alhamdulillah, kalimat yang sangat ringan pada lidah, tapi nilai pahalanya di sisi Allah sangat mulia sekali. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah untuk mendapatkan syafaat sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadis: man ahabbani wajabat syafa'atan lahu. Siapa-siapa yang cinta kepadaku, kata baginda Rasulullah, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat baginya. Olehnya itu, ritungke-tungke angka pertemuan jaringan risesi di pengajian, maka selalu diingatkan kepada kita dengan dua kalimat mulia ini. Yang dari itu kalimat Alhamdulillah, naimun rinna yaro kalimat Alhamdulillah, diparingarang isiki untuk senantiasa mengirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan membaca di dalam kitab ini yang ribu sidi dua doan ritujunna surah Al-Furqan. Pada saat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, rabbi inna qaumi, wahai Tuhanku, inna kaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hazal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku itu berpaling dari Al-Quran. Sepertinya doa baginda Rasulullah ini adalah bentuk pengaduan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam doa ini Rasulullah tidak mengatakan inna ummati, sesungguhnya umatku, tapi Rasulullah mengatakan inna kaumi, sesungguhnya kaumku. Pada umumnya ketika Rasulullah menyebutkan pengikut-pengikutnya, maka Rasulullah selalu menyebutkan kata ummati,
umatku. Bahkan ketika baginda Rasulullah menjelang akhir hayatnya, Rasulullah menyebutkan kata umati tiga kali. Rasulullah menyebutkan itu. Sepertinya ada kekhawatiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Pagangkanda yeru nabita, yang dipikirkan pada saat akhir hayatnya adalah umatku. Maka ada penafsiran bahwa ketika Rasulullah menggunakan kata ummati, berarti yang dimaksud itu adalah pengikutnya baginda Rasulullah yang taat. Tapi ketika Rasulullah menggunakan kata kaumi, maka belum tentu yang taat kepada baginda Rasulullah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam persi ayat ini Rasulullah berdoa, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, betuanna, boleh aku siaga maka curi konabita. Ternyata ada sekelompok orang yang tidak taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ittakhadhu hazal qur'ana mahjura, mereka itu berpaling dari Al-Qur'an. Nah, dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan doa ini, ternyata Rasulullah membaca doa ini karena dua keadaan. Yang pertama, karena ada sebahagian daripada kaumnya baginda Rasulullah yang tidak percaya atas ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Bahkan makdiwir itu junna yaru ayat lainnya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya berisi asatirul awal, baginda Rasulullah membacakan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, mereka memperolok-olok nacawa-cawa ini nabita, dan Rasulullah menanggapi hal itu. Maka secara manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tersinggung, namun meranggawi baginda yeru nabita. Tapi Rasulullah tidak secara psikologi, Rasulullah merasa tidak enak. Nasabah dari kuibah jadi kurangnya, ini tapi lu maring telinga dari kuibah jadi kurangnya, sama ada cewek-cewek ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penyebab yang pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Lalu kemudian secara spesifik ada peristiwa yang memang terjadi pada saat ketika baginda Rasulullah membaca doa ini. Angka Tawri Zengi Uqbah bin Mu'id ini adalah orang yang sangat dermawan. Dia tidak beragama Islam di panak kecil punabita, akan tetapi magalaklah Imam Fahri, dia sering menjamu orang, ada sifat kedermawanan, sedikit-sedikit diundang orang untuk makan bersama. Nah, sebab masuk isudi nobi sitawi mandri, maka ketika itu Uqbah bin Mu'id memanggil Rasulullah atau mengundang Rasulullah sebagai undangan kehormatan. Maka Rasulullah diundang, beliau hadir dalam acaranya Uqbah bin Mu'id.
sampai ketika itu Rasulullah disuguhkan makanan. Di tetap langsung nandri jeru Nabi. Rasulullah tidak langsung memakan makanan itu, tapi Rasulullah mengatakan kepada Uqbah, "Wahai Uqbah, kalau engkau menginginkan aku memakan makanan ini, maka saya meminta kepada kamu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Maka ketika itu Uqbah bin Mu'in mengucapkan dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua sahabat-sahabat semuanya bertakbir mengatakan Allahu Akbar dan merasa bersyukur karena seorang Uqbah bin Mu'ith ini adalah orang yang dermawan, yang suka memberi makan kepada orang lain, tiba-tiba bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi ini menjadi berita yang sangat viral di kalangan penduduk Mekah ketika itu. Oleh karena itu didengarlah sahabatnya Uqbah bin Mu'ith yang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini mendatangi Uqbah, "Wahai Uqbah, meluka disengi yei berita yang saya ingin melakukan klarifikasi. Apakah betul engkau itu menyatakan diri untuk masuk Islam?" Maghdebi Uqbah, "Wahai Ubay, betul sahabatku, aku betul-betul sudah memeluk agama Islam." Maghdebi Ubay bin Khalaf, "Wahai Uqbah, kalau kamu masih menginginkan aku ini menjadi sahabatmu, melobiki mitungi makadama sulesurki, maka wahai Uqbah, saya meminta kamu untuk meninggalkan Islam." Nariku palai baju sanggadiyah siruntu kualina Muhammad, maka saya meminta kepadamu wahai Uqbah, dahi Muhammad. Maka dia Ubay bin Khalaf, maka pada akhirnya demi persahabatannya Uqbah bin Mu'ith meninggalkan Islam, keluar daripada Islam dan menyatakan diri keluar daripada Islam. Dan betul ketika dia bertemu dengan baginda Rasulullah, Uqbah bin Mu'ith meludahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah dengan sifat manusiawinya, Rasulullah di dalam hatinya mabedilah tayyuru nabita dayakia, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur baginda Rasulullah. Maka di belakang ayat ini disebutkan bahwa di kulli nabiyyin adu'un ritungke-tungke nabi yarun kaifur adu'un subhanahu wa ta'ala, adu'un pasti ada yang memusuhi. Jadi setiap kali ada nabi yang diutus oleh Allah, pasti di antara kaum-kaumnya itu ada yang memusuhi. Maka Rasulullah merasa terhibur, dan ternyata memang ketika kita melakukan kebaikan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, kamu meragai yeru adecingi ibigau tentering katau macetce. Maka seperti ini digambarkan, jangankan orang-orang seperti kita, seperti baginda Rasulullah yang kebaikan-kebaikannya itu samana degaga nabucet dekmua yeru kajakna nabi, hampir sedikit pun tidak ada kebaikannya. Tapi kenapa di antara para orang-orang yang ada di sekitarnya itu kapatu cincin yeru nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka disinilah baginda Rasulullah merasa terhibur dengan turunnya ayat itu, bahwa dalam setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti ada yang memusuhinya. Dan ternyata atas perlakuannya ini, atas
perlakuan Ukbah dan Ubay bin Khalaf itu pada akhirnya tercatat di dalam sejarah di namanya ketika terjadi perang Badar, maka Ukbah bin Mu'id dan Ubay bin Khalaf itu gugur dalam perang Badar, dan di saat-saat akhir hayatnya Ukbah merasa menyesal, seandainya aku tidak mengikuti perkataan sahabatku maka boleh jadi aku mati dalam keadaan ketaatan dan masih tetap meyakini Rasulullah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, dari peristiwa ini yang menjadi asbab diturunkannya ayat ini, maka kita bisa belajar hati-hatilah dalam beriman kepada Allah. Sebab wedding ijaji angka imatu yeru ilulung hidayana kuang Allah Ta'ala na iya kia angka tumin pakali alik. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang terdekat kita. Boleh jadi yeru wedding pakali alik adalah dari anak kita, anak-anak kita. Wedding ijaji boleh aku binir, dan wedding ijaji boleh aku asul surta dari sahabat-sahabat kita seperti yang dialami oleh Ukbah ini. Maka Rasulullah di dalam doanya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura artinya berhijrah. Sehingga setelah kita melakukan pelacakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, kata mahjura ini dari aspek pendekatan kebahasaannya, mahjura itu berasal dari kata hajara yahjur yang artinya berhijrah. Maka ada beberapa konsep hijrah yang diperkenalkan di dalam Islam. Ada berhijrah seperti hijrahnya baginda Rasulullah, berhijrah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, itulah yang disebut dengan hijratul makan, perpindahannya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ina sabab perintahna puang Allah Ta'ala, Rasulullah melakukan hijrah berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Bagangkan nyeru nabita untuk nabi nunasalai Mekah, wahai Mekah, jika sekiranya engkau ini bukan adalah perintah dari Allah, naka ijarinna nabita balik mangulo aku Mekah. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, wahai Mekah, jika sekiranya ini bukan perintah dari Allah, maka niscaya aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Mekah. Sebuah tempat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Lagi-lagi perintah oleh kepuang Allah Ta'ala, maka Rasulullah berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah yang pertama bermakna perpindahan dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian hijrah berikutnya yang diperkenalkan di dalam hadis adalah hijrahnya seseorang dari kebiasaannya melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia berhijrah menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu disebutkan di dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan muhajir, orang yang berhijrah itu adalah perpindahan dari kebiasaan melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, lalu kemudian menjadi orang taat. Ini biasa yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari ko magelok nyeru ibadana, sudah mulai bagus ibadahnya, maka biasanya dia mengatakan, saya sudah hijrah, saya sudah berhijrah. Yang sebelumnya tidak melaksanakan sholat berjamaah, bahkan tidak menunaikan sholat, dia tertumpul sembahyang, tiba-tiba dia sudah sholat, tiba-tiba dia sudah melaksanakan sholat secara berjamaah, aktif di masjid berjamaah, biasanya dia mengatakan saya sudah berhijrah. Maka ini juga ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa al-muhajiru man hajara manahallahu an,
orang yang berhijrah itu adalah dia berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasala iman di sini najruna jami wa Allah taala. Itulah makna hijrah yang kedua. Lalu kemudian makna hijrah yang ketiga di dalam doa ini, ternyata kata hijrah itu bermakna berpaling. Ini adalah hijrah yang tidak baik. Ada orang yang berpaling daripada Al-Quran. Nasalibi kurangnya. Maka hadirin, disebutkanlah di dalam hadis ini bahwa ternyata macam-macam hijrah yang dimaksud di dalam doa ini. Yang pertama, hijrus simai wal iman. Dia berpaling dari Al-Quran. Dina minu maringkalingan inarikul katumak baca Quran. Jadi kita ini nakan lagi dua-duanya nabita. Narikul katumak baca Quran. Yariga najelaskan iru akurangi. Lalu kemudian kita tidak mau mendengarkan. Kita berpaling dari situ. Maka sebenarnya kita termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kena diego don dan abita. Makanya di dalam ayat disebutkan, "Faidha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu angkalinga laloi. Ini adalah perintah. Dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Nah sebab makdewi kaidah usul fikih. Al-aslu bil amri lil wujub. Hukum dasar daripada perintah, narikul ke perintah, maka hukumnya itu adalah wajibun. Hukumnya wajib. Maka perintah untuk mendengarkan pada saat orang membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Fastami'u lahu aringkalinya itu narekong kata umat baca Quran. Wa'ans itu dan diamlah, jangan berbicara pada saat ketika Al-Quran itu dibacakan. Aringkali lagi tentu makadaki meragai yang apalagi pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan yang membaca Al-Quran itu pahalanya sama. Pada mutui abanna resesin atau terima baca Quran si bawa tahu kai maring kalinya. Pada mutui abanna tahu kai baca jelaskan yeru Quran si bawa tahu kai maring kalinya yeru jelaskan yeru Quran statusnya sama. Makanya dikatakan istami'u, dengarkanlah dengan baik. Dia yang kita bawa wa ansitu dan diamlah. Makanya pada saat ketika kita sholat, imam itu pada saat membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim, tidak perlu kita ikut membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Temangki yang kacwiri yang imangnya membaca alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi dengarkanlah istami'u lahu angkalinya ni agak baca yeru wa iman wa ansitu, diamlah kalian pada saat ketika imam membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ambekoki, jangan mengambil aktivitas lain, dengarkanlah. Makanya indal masyhurin ulama, menurut ulama secara masyhur, ulama-ulama fikih mengatakan ketika imam membaca alhamdulillahirabbil alamin maka diam semuanya. Ya. Abakuki. Ada juga ulama yang mengatakan, kuburan imam kada yeru imam waladallin, napa ni imam baca Fatihah. Nayakia, menurut pendapat yang lebih masyhur, angka tu mak kadanja natama baca dimonrin na yeru imam. Cukup kita mengatakan amin dari kuburan imam kada imam waladallin. Tidak perlu kita membaca dan menyusul membaca alhamdulillahirabbil alamin.
karena imam itu adalah al-imamu dominun, imam itu adalah penjamin, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi itu imangi dan jamin mana itu wimunrinna. Jadi ini itu imangi di nasembar makna miluki minri makna sempanyang minriki. Makanya Andre Gurutta ke Haji Muhammad Abdu Babajang kanangka masempanyangi aku sidi masjid. Tiba-tiba karena Andre Gurutta begitu dihargainya nasabah makna depan rita lupo jiji, maka ketika itu Andre Gurutta dipersilahkan untuk naik menjadi imam. Apa ya bahasanya Andre Gurutta ketika itu? Niga imam. Siapa yang imam? Andre Gurutta tidak sembarang mengambil posisi imam itu. Niga jadi imam, naik jadi itu imam. Dipersilahkan oleh Andre Gurutta untuk tetap naik menjadi imam. Kenapa? Karena yang namanya imam itu tanggung jawabnya besar. Al-imamu dominun, imam itu adalah penjamin. Nah, jadi kriteria-kriteria imam itu harus diperhatikan. Niga setinanya minri imam ini ya? Siapa yang betul-betul posisinya sebagai imam. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Olehnya itu pada saat kita kembalikan pembahasannya, pada saat kita mendengarkan imamnya itu membaca Al-Quran, maka menurut ulama fikih kita diminta, kita dituntut untuk mendengarkan angkalingawi. Angkalingawi. Jangan mengambil aktivitas lain yang bawa yang kelinga. Resapi ansi itu. Diamlah dan resapilah. Jangan berhentu nama paham itu. Maka agar udah baca. Ya, nanti sebentar kita bisa menjelaskan pada penjelasan berikutnya. Angker Yasemi tadabbur ya, tadabbur Al-Quran. Jadi yang pertama kriteria, ada orang yang berpaling dari Al-Quran karena dia tidak mau mendengarkan Al-Quran itu dibacakan. Nah, lalu kemudian yang kedua, hijrul amali. Ada orang yang sengih hijrul amali, terputat biki ahkamihi wa awamirihi wal wukufu anhu nawahihi. Yang namanya hijrul amali, dia berpaling untuk tidak menjadikan dasar-dasar dalam berbuat. Tarku tatbiki ahkamihi, dia tidak mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa awamirihi, dia tidak mengikuti apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wal wukufu anhu nawahihi, tapi tetap dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Berarti dia berpaling dari Al-Quran. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha mengancam kepada kita semua yang berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an zikri, siapa-siapa yang berpaling dari zikri, nama lain daripada Al-Quran adalah az-zikr, peringatan. Az-zikr, peringatan. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya dia akan hidup dan merasakan perasaan yang sempit. Dia terhimpit tulu masesai nase alina, padahal tetku sugihna, tetku igana warang parana, tetku tanrina jabatana, tetku tanrina titelna, igana pak disengenna,

Allah Subhanahu wa taala cukup jelas di dalam Al-Qur'an. Jadi engkau tahu tunna tu kulinui, ketika dia hidup di dunia penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, tapi pada saat ketika nanti dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Di gagapak kita nyale pak kita nak kepuang Allah taala gara-gara dia membelakangi Al-Qur'an. Lalu kemudian yang ketiga, hijrut tadabburi wal fahmi. Dia membelakangi Al-Qur'an untuk tidak mentadabburi. Nah, ini yang namanya tadabburi Al-Qur'an. Pembahasan nak ini tuban ritata yang mengkaji ilmu tasawuf. Jadi yang sengit tadabbur Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an itu seperti yang dikatakan oleh Imamul Ghazali, wasukira Imamul Ghazali bi kitabihi Ihya Ulumuddin, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mentadabburi Al-Qur'an itu disebut sebagai manhajan mutakamilan, sebuah metode yang sangat sempurna yang disebut dengan a'malul batini fi tilawatil Qur'an. Kedo-kedo na batingi fi tilawatil Qur'an, pada saat membaca Al-Qur'an. Jadi engkau tu kedo-kedo na batingi narekku ibaca yeru Qur'an ni di ibaca bawang ni, tapi engkau kedo-kedo na yeru mulila lengi batingi, bukan kasarnya, bukan mulutnya dia membaca, tapi di samping dia membaca dengan mulutnya disertai dengan amalan-amalan batiniah. Amalan batiniahnya seperti apa? Maka disebutkanlah di sini wa natalakhasu bil khutuwati taliyah. Imam Al-Ghazali menyebutkan kami meringkas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, khudurul qalbi, menghadirkan hati pada saat membaca Al-Qur'an. Ya. Menghadirkan hati pada saat membaca Al-Qur'an. Jadi dia baca bawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna billahi. Dia baca bawi. Tapi angka kedo-kedona atie, di mana dalam hal ini gerakan-gerakan fisik tidak ikut dalam hal ini. Di dalam tahlilah tidak ada gerakan-gerakan yang lain, meskipun kepalanya digerak-gerakkan pada saat membaca dan menghafal Al-Qur'an, mulutnya dibuka pada saat membaca Al-Qur'an, tapi bukan itu yang dimaksud pada saat mentadabburi. Yang dimaksud dengan mentadabburi Al-Qur'an yang pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati pada saat membaca. Maka apa yang dimaksud dengan hudurul qalbi? Wa akhillaul qalbi min syagawagil dunya, menghilangkan, menghapus, menjauhkan hati ini dari urusan-urusan dunia. Jadi dari kumang baca kuragi, dia nebuat tingiru, ipikiri kiru urusan lino, kesibukan-kesibukan kita di dunia. Maka tadabur sebenarnya, dan itu makna genap isi kesu ibadah. Ya, tadabur itu berapapun yang kita baca, yang penting hati ini hudur pada saat ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang namanya tadabur. Kita tinggalkan semua urusan-urusan duniawi pada saat membaca Al-Quran, agar wakat takat tanah li'ithna'il kiro'ah, untuk memuliakan apa yang kita baca. Ibaqa lebih yaru ibacai, itu namanya hudurul qalbi,

pikir urusan-urusan dunia, tinggalkan urusan dunia pada saat ketika membaca Al-Quran. Wa alamatu hudurul qalbi layiruna tanda-tandana dariku ibigau yiru yasengi hudurul qalbi menghadirkan hati ayyab ruhal qari'u bil ayah. Dia merasa bahagia, merasa gembira pada saat dia membaca satu ayat. Satu ayat pun dia baca samanna marnula dehiru patinadina, hatinya itu menjadi tenang pada saat ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak salah ketika kita mengejar satu juz, tapi pada saat membaca ayat Al-Quran satu juz samanna siwaiwai roti dipajana itimpa itimpa lapak nama kedai biar siaga lapak pin siaga lapak pin agena si kesok siaga lapak pin urasi buka pakai dibuka si siaga lapak pin. Berarti dia belum merasakan perasaan gembira pada saat dia membaca Al-Quran. Dia belum merasakan perasaan bahagia pada saat membaca Al-Quran. Maka orang seperti ini kalau muncul perasaan begitu, papula tidak tutup Quran. Nah sahabat si kuri-kuri ni atinna sudah tidak khudur, tidak khudur. Maka itu tahapan yang pertama pada saat ketika kita mentadaburi Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, at-takhsisu ay ayyura nafsahu wal mukhatab. Di dalam hatinya ada perasaan at-takhsis bahwa ibadah yang dilakukan ini adalah ibadah khusus. Dan ia ibadah-ibadah amma, tapi ia ibadah nahasa'ah. Ini adalah ibadahnya orang-orang yang khusus pada saat membaca Al-Quran. Seperti apa? Ayyara nafsahu wal mukhatab. Dia melihat dan dia merasakan sepertinya dia bercakap-cakap dengan Allah. Nasabah iru akurangi kalamullah ada-adanna puangalan ala. Maka di dalam hatinya sepertinya dia melakukan komunikasi dengan Allah. Dari kuna baca niru ayayai samanna yaru papinadina si bali-bali puangalan ta'ala. Maka itulah tahapan yang kedua menurut ulama tasawuf pada saat ketiga dia membaca Al-Quran. Lalu kemudian berikutnya yang namanya tadabbur Al-Quran at-ta'assur ay taqallub ahwalul qalbi. At-ta'assur pada saat ketika dia membaca Al-Quran sepertinya bacaan-bacaan itu membekas pada dirinya. At-ta'assur dari kuna baca nyeru ayat-ayat itu orangnya, maka di dalam hatinya itu sepertinya ada bekas-bekasnya. Makadaki marangga yeru penafsiranna betuanna aita kolluba ahwalul kolbi. Dia mampu merubah keadaan-keadaan hatinya. Bagaimana caranya merubah keadaan hatinya? Iza marra bi ayatir rahmah. Dari kuna baca ayat-ayat pamasina buang Allah Ta'ala wal maghfira nabacatui yeru ayat-ayat ada pengena buang Allah Ta'ala im tala'a kolbahu ar-raja. Maka muncul di dalam hatinya ar-raja, sifat-sifat raja penuh pengharapan kepada Allah. Memuari kasih nama sehingga ke buang Allah Ta'ala, memuari kasih nama sehingga ke buang Allah Ta'ala. Makanya ketika misalnya yang kelinga di Imam Abdurrahman As-Sudais ya, lalu kemudian kita mendengarkan imam-imam Masjidil Haram pada saat membaca ayat-ayat tertentu, sepertinya ketika dia membaca ayat itu dia menangis dan meneteskan air mata pada saat membaca ayat-ayat itu ya. Ketika membaca tentang ayat-ayat
yang berisi tentang penjelasan surga, maka sepertinya dia sangat bahagia. Dan sambil menangis, menangisnya bukan karena perbuatan dosanya, tapi menangisnya itu karena sifat raja penuh pengharapan memuari ibatamawi aku pemasinam wakala ta'ala. Kemudian dia termasuk para penghuni-penghuni surga, ya, innal ladzina istaqamu, ya, itu yang disebutkan. Biasa kita dengar itu tiba-tiba imamnya menangis ketika dia membaca ayat tentang azab jahannam, ya, azab jahannam di ayat itu, ya. Jadi muka ayat yang biasa dibaca itu oleh imamnya Masjidil Haram dari kondati, ya, ya, dua ayat di situ, dua penjelasan di situ yang awalnya berbicara tentang orang-orang yang akan diazab oleh Allah dan dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pada satu tempat dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi berikutnya, ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah, ya, yang akan dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Itu kera'iru imanna Masjidil Haram pada saat membaca. Yang satunya menangis karena dia merasa takut kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Dan yang satunya dia menangis karena kegembiraan penuh pengharapan supaya dia dimasukkan di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dia mampu melakukan perubahan taqallub, ya. Ada taqallaba ahwalal qalbi, ya, taqallaba ahwalal qalbi yang disebutkan. Hatinya itu bisa berubah secara drastis, bisa berubah pada saat berbicara tentang azabnya Allah. Dia menangis karena muncul perasaan takutnya. Pada saat berbicara tentang rahmatnya Allah, dia merasa bergembira dan tetap menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan tadabbur, ya, tadabbur. Wa idza marra bi ayatil wa'idi wal azabi narik punang kalingami, ibaca yaru ayat-ayat terkait dengan janjinya Allah nantinya akan dibangkitkan lalu kemudian dikumpulkan pada yaumul mahsyar pada angkamanan najjik nama tu resmon rinapu Allah ta'ala. Lalu kemudian satu persatu digiring untuk meniti di siratal mustaqim, maka dia merasa takut sekali. Minta ulat dari kebuang Allah Ta'ala. Tadu'a ala khawfan. Maka ketika itu muncullah perasaan yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza marra bihi sifatullahi narik kunadabihi, ibaca sifat-sifat nafuh Allah Ta'ala. Watanzihihi nadabi, ibaca ayat-ayat yang terkait dengan mensucikan Allah. Narika makadai subhanallah, subhanalladhi asra, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. Maka khoda'a qalbahu, hatinya menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat khudu, menundukkan hatinya pada saat sebutkan sifat-sifatnya Allah yang maha suci. Jadi kau maka dari subhanalladzi asra dari kudipa napa tenin ribi yang uati di petui pigaui yaru di biasa kita dapur dari kudipa napa tenin ribi yang uati dari kau maka dari sabi hisma rabbikal a'adalladzi kholaka basawa. Sudah ada kata-kata sabi, sabi hisma rabbikal. Dia bertasbih isma rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu tasbih subhanallah. Nariku ibaca ya ruwayain adipa sedih natin rima teman-teman wadi. Kita perlu menundukkan hati kita kepada Allah di pada dami ya ruwayasiki tadabburul Quran dalam penafsiran ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah mampu melakukan perubahan-perubahan itu di dalam hati kita, insyaAllah Ibn Naywi yasingi di tau pemukaran Allah pada pada jero sahabat dan kita milu iba cigau maka di bawah inna Allah ma'ana majipunna buah Allah Ta'ala tulus iba wakil pa'ajas.
buang Allah Ta'ala. Tadi gagat tenrena yurwati mabela-bela muka yang tuka apa namu rajik imam baca murah nadeko angka tempar nyerang ina ceng itu buang Allah Ta'ala. Tadi nantinrena maka sebenarnya kita belum berada pada tahap mentadaburi Al-Quran di pidabi yang rumah-rumah sana. Dan betapa banyak sekarang ini kata baginda Ali karramallahu wajhahu, suatu ketika di akhir zaman nanti ada orang yang membaca Al-Quran tapi bacaannya hanya sampai di tenggorokan. Jadi apa mega tu matu di akhir zaman tau membaca Quran tapi baca Quran na letup ikut tenggorokan. Aku miru Pak Gangka, aku miru Pak Gangka, aku tenggorokan. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti apa yang digambarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhahu. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melalui pengajian ini kita semakin tercerahkan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi. صلى على سيدنا محمد عدد ما يهللك ويكبرك ويمجدك صلاة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sidang jamaah tarwi yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ke-16 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan amalia Ramadan kita. Setelah kita melaksanakan salat Isya dan sebentar insyaallah kita laksanakan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan sininna anufuraifi gawe. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan natari mamadising ipung Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di puncak pertengahan bulan Ramadan. Si boleh-boleta pasukku i genek na bilan nama tu puasa tadi. Karena kemungkinan puasa bulan Ramadan ini orang dua kali lebaran. Ada yang lebaran tanggal 20 dan ada yang lebaran tanggal 21. Tadi yang saya rapat dengan gubernur, dengan Kapolda dan Pangdam bicarakan tentang pelaksanaan kegiatan takbiran dan menyambut hari Idul Fitri, dan BMKG sudah menyampaikan bahwa insyaallah ya menurut perhitungannya itu nanti pada tanggal 21 baru kelihatan. Selawat dan salam kita sangat persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah tarwi yang berbahagia, alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan puasa. Bahkan setiap hari kita melaksanakan salah satu rukun Islam kita yaitu sholat. Dari lima rukun Islam itu endingnya hanya satu, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan mulai dari imsak jam 5.41.42, lalu kita berbuka jam 18.21.22, ya sekitar 12 jam kita menahan. Tapi bukan itu endingnya. Endingnya adalah bagaimana kita merasakan kepekaan sosial kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din kadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya. Maka dia pun Allah Ta'ala, wahai Muhammad, bismoga tu pabelengi agama. Agama na pun Allah Ta'ala. Yang hari itu orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan enggan memberi makan kepada mereka yang miskin. Kalau puasa kita sehari, 10 hari, sebulan, kemudian implikasinya kepekaan sosial kepada masyarakat, alhamdulillah, itulah puasa yang disebutkan oleh Allah yang dibuatkan pintu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di dekat rumahnya, ada tetangganya yang tidak nyenyak tidurnya karena lapar, tidak nyenyak tidurnya karena ada kebutuhannya, lalu ada kita yang punya kemampuan dan tidak peduli, itu dicap oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak beriman. Jadi, coba, karena persoalan puasa ini persoalan ibadah sosial. Ya. Satu hari kita mumpung satu hari 12 hari bertahan. Ya ada orang, ya engkau tahu nule kapan sesusiwan ni kasih dia nandre. Ya, tapi tetap mereka berpikiran baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama hidup saya, insya Allah engkau dah leku kau pengalat. Dan semua orang rezekinya ada tergantung terhadap rezekinya orang lain. Olehnya itu ending puasa ini disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Ya, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya yang pertama adalah tawadu. Orang yang rendah hati. Rendah hati itu lawannya adalah sombong. Jadi kalau selama kita berpuasa, kita pandang enteng orang, ya, kita bisa mencela orang, kita bisa mengkebiri orang, itu belum sampai kepada derajat takwa. Kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghormati orang lain. Apapun statusnya, apapun kehidupannya, itu harus kita hargai. Karena itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Kementerian Agama ada program yang cukup bagus yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kemarin Pak Menteri singgah di sini, saya yang dampingi juga kan, khutbah Jumat. Beliau sempat singgah. Ada kehidupan keberagamaan kita ketika kita mau mentauhidkan Allah dengan baik, itu harus berekoteologi. Ekoteologi artinya adalah segala yang ada di alam ini itu harus dijadikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut alam, ma yu'lamu bisyai, semua yang menyebabkan kita mengetahui sesuatu, itulah alam. Maksudnya begini, kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, ya itu bukan dijadikan sebagai subjek, tapi dijadikan objek. Tumbuh-tumbuhan itu hanya nama, ada yang memberikan nama itu. Tumbuh-tumbuhan itu hadir, ada yang menghadirkan, ada yang menciptakan. Kalau kita tidak peka terhadap siapa yang menciptakan, seenaknya pasti kita setiap saat lihat tumbuh-tumbuhan, kita patahkan rantingnya, kita tebang, karena kita tidak tahu siapa di belakang tumbuh-tumbuhan itu. Itulah yang namanya berekotologi. Kita kembalikan bahwa tumbuh-tumbuhan itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kita bertetangga. Ketika kita bertetangga, ada tetangga kita yang mungkin tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan, mungkin hina di mata kita, lalu kita memandang enteng. Coba pikir siapa di balik orang yang miskin itu. Itu ada Allah belakangnya. Olehnya itu, ketika kita puasa kita sampai ke derajat takwa, insya Allah menghargai orang, menghormati orang, itu adalah menjadi kebiasaan buat kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah qanaah.
2: Dan kita kali ini,
1: ya, qanaah itu merasa cukup apa adanya. Ini bulan puasa. Sekarang siapa yang mau larang kita kalau kita mau makan di rumah? Ya, karena kelebihan rezeki yang kita punyai, ya, ya, karena kelebihan, ya, harta yang kita miliki, apa saja yang kita mau makan, tapi tunggu, tahan dulu, ya kan? Kita harus menahan. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini harus berdasarkan menahan atau mengendalikan hawa nafsu untuk tetap mengabdi kepada Allah. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang mencontoh sifat-sifat Allah sebetulnya. Iya, ya kan? Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak beristri. Iya kan?
2: Ya. Ya narimu siddi duaduan ritujunna surah Al-Furqan. Pada saat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, waqala ar-rasulu ya rabbi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, keistimewaannya. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah berikan rezeki dari arah waktu yang tidak disangka-sangka. Coba kita resapi saja. Kalau betul-betul pelaksanaan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ya, atau ibadah-ibadah yang lain, insya Allah Tuhan akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semuanya sesuai yang tergantung, yang tergambar di dalam Al-Quran. Ya kan? Kemudian wayaja'allahu min amri yusra, segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Coba Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak mau mengabdi, bertakwa kepada Allah? Luar biasa kan? Ya. Keistimewaan orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah, semua masalahnya akan dijadikan jalan keluar, ya rezekinya akan diberikan oleh Allah. Ya, pada saat mereka tidak sangka-sangka, kemudian segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir anhu sayyi'atu wa yu'azzim lahu ajrahu. Allah akan mengampuni segala dosanya, ya kan? Dan memberikan pahala yang banyak kepada mereka yang melakukan ibadah. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di bulan ini, insyaallah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri kita ketika kita beribadah, ingat beribadah itu harus connect dengan hati. Jadi kalau saya selalu bilang, ayo kita memperbanyak ibadah. Jadi segala amal yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan hati kita. Artinya harus diniatkan. Di, ya, tidak ada ibadah itu yang tidak terkonek dengan hati. Di, ya. Jadi kalau kita beribadah, apapun yang kita lakukan, ya kita niatkan supaya pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, innal hasanati fihi mujtami'at. Semua kebaikan berkumpul di bulan ini. Tinggal Bapak Ibu sekalian jemaah, ini nepilih agalo tefigau, insyaallah semuanya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu maqbulatun. Semua ibadah insyaallah naterima mano pengelatan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, insyaallah Tuhan akan memberikan ganjaran pahala sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki di hari kemudian insyaallah. Itu yang terpenting buat kita semuanya. Wa da'watul mustajab, dakwah itu diterima. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita apa yang kita minta, mintalah di bulan Ramadan. Atau minta waktu-waktu yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari 1 kali 24 jam ada waktu yang istimewa yang Allah simpan untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam, jam 2, jam 3. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, makanya hamba itu lebih dekat dengan Tuhannya pada saat malam hari dibanding dengan siang hari. Kenapa di bulan Ramadan ini kalau kita mau beribadah mulai dari maghrib sampai subuh, semuanya itu insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat ketika kita membutuhkan, ada permasalahan, ada keinginan kita, ayo hamparkan sejadah di tengah malam, lalu kita sholat 2 rakaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, insyaallah Bapak Ibu sekalian, ketika itu connect dengan hati kita, itu akan tembus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita lupa, ada waktu tertentu lagi dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Di hari Jumat itu adalah hari yang istimewa dalam seminggu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di satu tahun itu ada Ramadan. Ramadan inilah yang menjadi pokok pada malam hari ini. Wassalawatul hamsu wa Ramadan wal Jumu'atu ilal Jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirah. Di ya, salat 5 waktu antaranya ketika kita salat Isya, antaranya ada dosa yang kita lakukan, lalu kita salat subuh, insyaallah mukaffirat. Allah akan hapus dosanya. Antara Jumat 1 dengan Jumat yang lain, besok hari Jumat, insyaallah kalau hari Jumat yang lalu kita sembahyang Jumat, ada dosa yang kita lakukan antara seminggu.

0: penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu sekali lagi saya yakin kita semuanya yang hadir pada malam ini adalah penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ya sisa waktu ini kita tetap sisihkan lengan baju, kuatkan ya arkiwi pakawita di ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita dapat bulan Ramadan tahun lalu, tahun depan insyaallah. Di ya pasoku memang ni ya tapi dia kena narak dirate si matu lendra malan diroloi salah pasoku sih insyaallah. Nanti kalau itu yang kita lakukan terus menerus insyaallah, kitalah yang dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang diampuni dosanya, yang pada akhirnya insyaallah dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Mungkin ini Pak, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berdiri menggantikan penceramah karena saya adalah watan ke Pare-Pare, dan saya minta ada enggak masjid yang bisa saya tempati untuk bicara bersilaturahmi dengan jamaah. Mudah-mudahan ini yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ajlum talabatum baratun zatu jamashidin wa jamalin. Ohane, yere ishidde makun rai, kunai onro, Tunai pangkat nani acumakan. Pakala nakada ini ahatullah. Majepia metau karikum Allah Ta'ala. Warajulun tasaddaka bisadakatin pa'ahpah. Ma'annanna urani masyidakka sidipasidakka. Pa'ahpahah. Nana palindungi hatta la ta'lima ta'lama shimaluhu matum piku yaminuhu dan karena dari sanyi lima abiona yana palawwe lima atonna wa rajulun zakarullah aliyya papadatayna ma pitunna orane Nengarangi pun Allah Ta'ala di onrom masinosinoi. Narampi-rampi pun Allah Ta'ala di onrom masinosinoi. Papa adat ainahu. Natak bolo-bolo. Uwe matana. Teri. Teri wi alena. Ayanaro. Piti rupan natal. Napacinopung Allah Ta'ala mati riasho kiamat daripada mahsyar riasho dena gaya acinongan sangadina acinongan namipung Allah Ta'ala wa'an Uqbah ibn Amir radiyallahu an opole ripaulta sahabat malabbi'e Uqbah ibn Amir radhiyallahu an qala makkadai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa kalina shuruna kum Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam makkada kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusal bainan nas tungkat-tungkat tasyid dia tahu operi acinongan lapasi dekana dan kaipetinna bicara di palawangan natabwe mati ri aso ripada mahsyar ri aso tiyam kullum rien pidhilli sadakatihi tungka-tungka tasi getar operi acino wanna pasi rekana hatta ayub salabain annas jangka ripetinna bicarai ripallawangan natabwe jai taudega pasi dekana taudega nangka nasi deka dega ga acino wanna dega ga acino wanna racino ngimatu okurilalna pada mahsyar.

0: jahannamamu ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang.
0: Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang.
1: Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di...

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di
1: www.radio.com.
0: Bisa juga didengar di www.radiomesra.com.
1: Lampe toga ada juga di YouTube.
0: Jangan lupa subscriber,
1: subscribe cok,
0: dan juga Facebook
1: Radio Mesra Kota Parepare.
0: Comment,
1: like, and
0: share,
1: serarik mang.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Rapat dengar pendapat di DPRD Parepare. Pimpinan Dewan Pasambadang dukung program makan bergizi gratis.
5: Saya dibelakan sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Di sini ada pegawai MBG di sini, kerja di MBG.
4: Komisi 3 DPRD Kota Parepare soroti penyelewengan BBM dan LPG bakal panggil SPM Pertamina hingga agen.
6: Tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU, yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan sudah pelanggaran, Pak, ini sudah pidana. Jelas kalau oknum yang ada di SPBU itu pegang barcode lalu kemudian menjual kepada konsumen ini, terutama yang beli solar baru jual kembali, ini kan karena dampak dari harga BBM yang terlalu tinggi sekarang ini kan.
4: Resmi grand opening di Parepare, Palakko Magau bawa misi perkenalkan kuliner Bugis ke kancah internasional.
7: Ternyata beliau asli orang Parepare. Tamat sekolah di SMA Negeri 2, beliau merantau ke Jakarta, ya. Betul, Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa. Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih.
4: Kawal kualitas makan bergizi gratis, Gapemdi Parepare buka pengaduan dan kritik untuk warga.
8: Khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik, undang diberi masukan supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk
2: Isan bagaimana inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
8: Baik secara kualitas maupun
4: Insan Mesra, dua pimpinan DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan dukungan penuh 1000% terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka berjanji akan mengawal langsung inspirasi warga hingga ke tingkat pusat. Suasana haru sekaligus penuh optimisme mewarnai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Parepare Senin kemarin di hadapan ratusan emak-emak dan relawan dapur. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Gerindra, Muhammad Yusuf Lapana, menyatakan siap Pasambadan. Ia menekankan bahwa program gagasan Presiden Prabowo ini terbukti menghidupkan ekonomi keluarga prasejahtera dan kaum janda di Parepare lewat lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
9: MBG ini bisa menghidupi para janda-janda, Pak. Ada beberapa yang MBA saya. Pak, tolong Pak. Kita harus DPR ini berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan program MBG ini, Pak, tetap lanjut. Kenapa, Pak? Saya ini, Pak, dia bilang, saya ini janda, Pak. Dengan adanya program BG ini, Pak, saya mendapatkan pekerjaan. Saya bisa membiayai anak-anak saya, membiayai anak saya sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi, betul-betul BG ini adalah sangat membantu dan menghidupkan roda perekonomian masyarakat Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, kami Gerindra ini tidak usah kita khawatirkan Gerindra. Kami adalah garda yang paling terdepan untuk mendukung setiap program-program strategis Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah kami saya sebagai kader Gerindra yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua aspirasi Bapak Ibu ini. Dan insya Allah Pak Ketua izin kalau nanti ini kami Gerindra minta izin untuk ke Jakarta menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Kementerian, ke Mensesnek dan BGN dan DPRI kami Pak. Dan insya Allah kalau perlu Pak, kami akan langsung temui Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat Kota Parepare yang mendukung program Pak Prabowo.
4: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare dari politisi Nasdem, Sujiyuti Ese, juga memberikan pembelaan mutlak. Namun ia memberikan catatan kritis agar seluruh karyawan dapur ikut mengawasi menu harian sekolah agar tidak ada celah bagi oknum pengelola untuk mengurangi timbangan atau mencari keuntungan pribadi secara sepihak.
5: Tendanya bukan tugas konstitusi, saya tidak duduk di sini, saya di belakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Kita sebagai karyawan, bagaimana ini isi menu-menu dari MBG ini kita juga mengawasi. Jangan hanya oknum dari punya dapur yang menjadi keuntungan. Benar tidak? Kan kasihan kita hanya misalnya walaupun ini tugas daripada kepala SPPG ya untuk menentukan menu hari ini, menu besok, tetapi kita sebagai karyawan ya tentu kita juga punya tugas untuk bagaimana mengawasi apa yang kita mau sajikan supaya cita-cita Indonesia Emas di tahun 45 2045 itu bisa tercapai.
4: DPRD Kota Parepare berkomitmen menjaga transparansi pelaksanaan program ini secara lintas fraksi demi menyokong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Insan mesra, kelangkaan BBM subsidi dan gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat Kota Parepare menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Usai menggelar RDP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrang Handani mengatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
6: Jadi kesimpulan sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU. Yang jelas kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Harapkan dulu kepada SPBU masing-masing untuk mengawasi internal. Tadi kan kita sudah dapatkan informasi ternyata ada SPBU yang memang sudah memecat semua karena itu tadi ada permainan di dalam. Ini kan yang merusak. Satu sistem merusak. Seandainya karena ada jaminan dari Pertamina bahwa suplai sebenarnya itu cukup.
10: Kalau datanya sendiri,
6: kalau data sendiri ya. Ini tadi kita sudah punya data kalau khusus untuk biosolar yang harga 6.800 itu tadi untuk 7 SPBU di Parepare itu ini sekitar 112 kiloliter. Ya, dan ini memang Pertamina sudah survei bahwa ini kebutuhan. Tapi masalahnya ini sampai tidak ke masyarakat. Apakah ada oknum lain yang mempergunakan kesempatan untuk menggunakan salah ini termasuk solar. Dan solar kan yang kalau harga solar industri sampai 26.000. Sementara subsidinya 6.800. Ini kan pasti kalau yang Pertalite itu dengan Pertamas kayaknya tidak terlalu jauh beda. Sehingga untuk penggunaan ini untuk penyalahgunaan Pertalite ya agak kecil ya.
4: Hamra menambahkan dalam pertemuan mendatang pihaknya akan mengevaluasi secara mendalam tata kelola distribusi BBM dan LPG agar tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. News. Insan Mesra kuliner khas Bugis Nasu Paleko kini punya wadah baru untuk go internasional dengan diresmikannya Rumah Makan Paleko Manggau di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare pada Senin 29 Juni 2025. Owner Paleko Manggau, Reza Pahlawan, mengatakan tekadnya untuk membawa Paleko dikenal hingga ke luar negeri. Ia berharap kuliner Sulawesi Selatan tidak hanya identik dengan Coto Makassar atau Palu Basah saja.
10: Saya pengennya makanan khas kita ini, khas Bugis ini yaitu Paleko, itu bisa diekspor lagi biar orang di luar sana, bahkan orang dari luar negeri pun tahu ini tuh makanan. Karena jujur, ini makanan enak. Jangan orang tahunya itu kalau datang ke Makassar, tahunya cuma Coto Makassar, Palu Basah. Saya pengennya Paleko ini juga dikenal.
4: Komitmen Reza yang merupakan putra dari asli Parepare dan mantan perantau Jakarta ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Kehadiran Paleko Manggau bukannya soal kuliner, melainkan juga sebagai solusi ekonomi warga.
7: Beliau merantau ke Jakarta, ya. Betul, Pak. Merantau ke Jakarta, setelah itu Pak Reza ini mau pulang ke kota asalnya untuk membangun suatu usaha supaya warga masyarakat kita yang betul-betul memerlukan pekerjaan, dia bisa. Dan alhamdulillah dengan usaha beliau yang ada di Kota Parepare, ini sudah bisa menyerap kurang lebih 80 pekerja, ya, sehingga bisa menekan angka pengangguran di Kota Parepare.
4: Rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Bacuki Barat ini kini resmi beroperasi dan diharapkan menjadi ikon kuliner sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Kota Parepare. Insan Mesra demi menjaga mutu dan kualitas program makan bergizi gratis, DPD Gapembi Kota Parepare mengajak masyarakat, pihak sekolah hingga ibu hamil untuk tidak ragu melayangkan kritik dan aduan. Kualitas dan ketepatan distribusi program makan bergizi gratis ini menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kota Parepare. Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menegaskan bahwa pihaknya membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya bagi warga jika menemukan adanya penyaluran makanan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan standar. Gapembi berencana karena merangkul seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekota Parepare agar sistem pengawasan menu harian dapat dievaluasi secara berkala.
8: Kami dari Gapembi sangat terbuka oleh masyarakat umum, pada umumnya, pada khususnya penerima manfaat pihak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ketika ada penyaluran makan bergizi yang tidak sesuai, kami terbuka untuk dikritik, undang diberi masukan, supaya bagaimana kita bisa evaluasi ke seluruh SPPG di Kota Parepare itu. Jadi kami akan kolaborasi dengan seluruh SPPG di Kota Parepare untuk bagaimana mengawal penyaluran makanan bergizi ini baik secara kualitas maupun dengan kontrol distribusinya.
4: Melalui pengawasan berlapis dan kolaborasi bersama masyarakat ini, Gapembi berharap target investasi kesehatan jangka panjang lewat asupan bergizi di Kota Parepare dapat tercapai tanpa hambatan.
2: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
4: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jika teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomasra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.